Baik, pendengar dimanapun Anda berada, umat Kristen yang berbahagia, kami cukupkan dulu lagu-lagu rohani menemani Anda di saat ini. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti ibadah kebaktian minggu pagi dari Gereja GKI Diaspora Otarum Kaimana.

Bila Tuhan, mari kita menghadap hadirat Allah dengan mengatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta tidak meninggalkan kekuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan 2.

Dima Tuhan kami yang kita mendengarkan diri di hadapan Tuhan nama dan mengaku dosa kita tunduk-tunduk kepadanya. Tuhan ini berkat kepada orang-orang yang patah hati dan dia menyelamatkan orang-orang yang penuh imannya. Mari kita berdoa. Mampirkan dengan doa memohon pengampunan atas pelanggaran yang mendatangkan dosa yang kami buat menyakiti hati bersama terlebih menyakiti hati Tuhan lewat sikap perkataan perbuatan nyata terpenuhi. Oleh karenanya ketika kami diberi kesempatan untuk mengaku dosa ini dengan iman dan harap serta kasih yang turut kepada Kristus yang telah menebus akan mengampuni setiap pelanggaran yang kami buat di sepanjang perjalanan ini. Dan biasa pengampunan yang Tuhan beri kami, kami tidak akan mengulangi dosa yang sama. Ketika kami diizinkan Tuhan untuk memasuki kutub baru yang telah kami masuk hari ini, 10 Mei 2026. Dari Kristus Yesus yang telah mengampuni dosa kami, kami berdoa. Amin. Mampirlah dengan doa kami.

Di hati kami Tuhan, kau tulis,

Pada kedua hukum ini tergantung seluruh pertarungan dan kita pada nanti. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menunjukkan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih, silakan Yusuf. Terima kasih, silakan. Mumpet sebagai kebiayaan kepada Yusuf.

Dibaturkan dalam kibarkan minggu pagi ini 10 Mei 2026 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan sesuai jadwal bacaan yang diturunkan oleh DKI di Tanah Papua. Sejarah cerita firman Tuhan ini menerima di atas Tanah Papua melalui surat firman Rasul Paulus kepada jemaat Galatia pasal 3 ayat 1 sampai 4. Jauh lebih berkaitan dengan Tuhan ini, mari kita

berdoa meminta terang Roh Kudus dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi cinta ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kecintaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saya akan bacakan firman ini, terjemahan baru edisi 2. Bapak Ibu mengikuti pada Alkitab masing-masing. Dibenarkan oleh karena iman. Baik orang-orang kelahiran yang kudus, siapa yang telah mempesonakan kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah diterangkan dengan jelas di depanmu? Hanya ini hendak yang hendak ku ketahui dari kamu. Apakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Apakah sekarang kamu mau mengakhirinya di dalam diri? Sia-siakah begitu banyak cerita yang telah kamu alami itu? Bagaimana mungkin sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan juga di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan itu taulah, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Dengan cara itu juga lah karena percaya kepada Allah, dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi ketahuilah bahwa mereka yang hidup berdasarkan iman adalah anak-anak Abraham. Kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah mendengarkan orang-orang bukan Yahudi berdasarkan iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang beriman, merekalah yang diberkati bersama Abraham yang beriman itu. Sebab semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Lagi pula, jelaslah, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Namun, dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang dicantum pada tiang kayu. Tujuannya ialah supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga melalui iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu. Jadi jangan kemungkinan untuk kita di saat ini. Shalom. Selamat pagi. Salam sehat, selamat datang.
di minggu yang kedua di bulan Mei, tepat hari ini pada tanggal 20. Bapak Ibu, saudara-saudara, Pak anak-anak yang sedang menikmati ini, ada seorang anak muda yang nama Byron Lux. Dia berusia 17 tahun. Menyusul diskusi online besar-besaran setelah video dirinya menjadi viral. Mengapa viral? Karena dalam video itu saat sedang bekerja, ia terlihat berdoa dengan makanannya. Dan di akhir doa itu, dia mengucapkan ucapan Yesus love you, yang berarti Yesus mengasihi. Menurut laporan, Byron Lux dipecat dari pekerjaannya setelah videonya beredar luas atau menjadi viral. Dan tetapi situasi ini menyusul reaksi kuat di media sosial. Ada yang pro, tetapi tidak sedikit juga yang menyusul. Bagi Byron Lux ini tidak masalah dengan videonya. Dan tidak ada masalah juga kalau aku harus dipecat karena ekspresi imannya di depan publik. Tak lama setelah dia dipecat, ada sebuah bisnis lokal yang menawarkan pekerjaan baru kepadanya sebagai bentuk dukungan moral atas keberanian imannya. Kemudian, peristiwa ini dipandang oleh banyak orang sebagai sebuah contoh yang nyata bahwa iman terkadang menuntut kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan. Iman tidak harus melakukan hal-hal. Kadang tindakan yang kecil dilakukan dengan penuh iman justru menjadi kesaksian yang besar dan luar biasa dan masuk menginspirasi dan menyerahkan banyak orang. Jadi mau bilang begini Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalam iman kepada Kristus, ketika satu pintu ditutup, ada pintu yang lain yang Tuhan sediakan. Itu telah hidup dalam iman. Dan Byron Lux membuktikan itu. Tema sesuai dengan bacaan kita digunakan oleh karena iman. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, dibenarkan berarti Allah menghapus dosa kita dan menyambut kita sebagai anak-anaknya. Ia tidak lagi melihat kesalahan kita di masa yang lalu, melainkan ketaatan kita kepada Kristuslah yang menutupi kesalahan itu. Dan ini bukan hasil kerja Bapak Ibu dan saya. Bukan karena Bapak Ibu dan saya beribadah setiap hari atau amal besar yang Bapak Ibu lakukan menegak kebaikan dari kebaikan. Tetapi semua itu murni karena kasih Allah. Bapak Ibu dan saya kita diminta hanya perlu untuk berkarya, itu saja. Namun, misalnya, jangan hanya dipikir saja. Iman yang sejati adalah bagaimana kita mempercayakan seluruh eksistensi atau keberadaan hidup kita kepada Sang Pemilik kehidupan ini, yaitu Kristus.
dan telah menderita, mati dan bangkit dan menganugerahkan kasih-Nya bagi kita semua. Oleh karena ketika ada persoalan, ada pergumulan, jangan pernah untuk menyerah. Dan tetap berjalan sesuai dengan iman kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya sungguh percaya kepada itu, pasti hidup kita akan berubah. Kita akan menemukan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia, tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali diri. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia tetap memegang kendali dalam hidup ini. Dan disitulah pasti akan lahir kekuatan untuk bagaimana kita mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Bagaimana kita harus jujur walaupun mungkin kita anggap sulit. Dan bagaimana kita tetap mesti berharap walaupun keadaan tidak mudah. Orang yang dibenarkan oleh karena imannya tidak akan pernah hidup dalam ketakutan sebab dia tahu Tuhanlah yang memegang kendali hidupnya. Banyak orang yang gagal dalam kebenaran karena dia masih mau membenarkan dirinya sendiri. Ada yang berpikir begini, kalau dalam hidup ini kita selalu melakukan kebaikan demi kebaikan, padahal kalau tanpa Kristus semua itu sia-sia. Rasul Paulus tidak larang pada ibu dan saya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Silakan, itu penting memang. Tapi harus didekatkan kepada kasih dan iman kepada Kristus. Dan itulah iman yang sejati. Dan tidak akan pernah berhenti pada ucapannya saja, tapi terbukti dalam perbuatan nyata setiap hari. Lalu pertanyaan bagi Bapak Ibu dari saya, seperti apakah hidup orang beriman itu? Hidup orang beriman itu adalah Bapak Ibu berdasarkan hidupnya jalan sampai kepada Tuhan dengan segala hal apapun. Ia tetap selalu percaya walaupun ia tidak mengerti jalan mana yang harus ia tempuh dalam perjalanan hidup ketika ada masalah. Ia tetap setia walaupun tidak bisa melihat hatinya dengan baik. Ia tetap mengasihi walaupun ia dimusnahkan, ia dikhianati, tapi ia masih taat untuk setia dengan dirinya dengan Tuhan. Orang beriman adalah orang yang berjalan bukan karena keadaan kulihat baik-baik di depan, tetapi karena hatinya tahu bahwa Allah itu baik atas hidupnya. Dan orang beriman dia tidak akan pernah hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup dengan orang lain. Tetapi juga dia harus menyenangkan hati daripada Tuhan. Ia harus jujur dalam setiap pekerjaan, sabar dalam penderitaan, rendah hati dalam keberhasilan, dan penuh kasih dalam setiap hubungan yang ia jalani. Ia bukan manusia sempurna, tapi hati yang mau selalu untuk dipahami. Ia tidak sombong karena statusnya itu orang benar. Tidak, melainkan dia semakin lemah lembut karena sadar semua itu adalah anugerah Allah yang diberikan. Ingat Bapak Ibu, Yesus tidak pernah datang untuk mencari orang yang sempurna. Tidak,
Tetapi ia datang mau membenarkan orang-orang yang mau percaya beriman kepada Tuhan. Maka kalau hari ini Bapak Ibu, kalau ada yang rasa lemah, saya merasa hilang harap, putus asa, kecewa, timpang dan lain-lain sebagainya, datanglah kepadanya, ia selalu menaiki kekatanganmu. Yang tadi, sebab imanmu kepada Yesus cukup untuk menyembuhkan segalanya ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus. Karena orang benar akan hidup oleh karena imannya. Amin. Tolong Pak Popo disilahkan untuk mempersembahkan kebijakan kepada Yesus.

Thank you.

Oh, my God.

Thank you.

Thank you.

Y

Kebetulan kita akan memberikan persembahan itu. Sebab jika kamu datang memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Menerima persembahan itu sehingga manusia tidak berdiri dan mereka sudah seterusnya. Kita berdiri dan menerima persembahan ini. Bila kepanjangan kemuliaan dan

Tuhan kita akan berdoa menyerahkan persembahan itu, peningkatan itu dan terpulihkan. Mari kita berdoa. Di tangan hamba-hambamu telah tertumpuk persembahan syukur, dan sesaat lagi akan diletakkan di altarmu menyatu dengan peningkatan syukur dan persembahan. Kiranya yang dipersembahkan umatmu di pagi ini, Tuhan berkenaan menerimanya dan memberkatinya, supaya jadi hormat, berkat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang punya pekerjaan ini. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, dengan semua pergumulan dan kebutuhan ini, usaha dan kerja, tugas tanggung jawab setiap hari, Tuhan memberkati. Kami berdoa menyerahkan beberapa keluarga yang boleh menyerahkan pengucapan syukur, di antaranya Mama Janda Ketana yang mengucap syukur atas rekat pendidikan dan penjagaan Tuhan dalam keluarga dari Januari sampai Juni ini, dan bertambah 1 tahun usia bagi Mama Ketana pada tanggal 6 Mei 2026. Keluarga Eli Rani atas ulang tahun kedua anak kekasih pada tanggal 7 dan 8 Mei 2026, Queen Melanesia Mogari 5 tahun, yang sendiran diberai 12 tahun. Anak yang sendiri akan diikuti ujian pada tanggal 11 Mei 5. Keluarga Rai Ratu Dekome atas

DPRD atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam penguasaan salah satu anggota keluarga berulang tahun hari ini. Kiranya nama-nama yang telah disebutkan dengan begitu banyak berkat-berkat kehidupan yang Tuhan hadirkan bagi keluarga-keluarga. Atas berkat-berkat ulang tahun, atas berkat-berkat perlindungan dan penyertaan Tuhan terikat oleh ada sampai saat ini, bahkan juga atas kebaikan-kebaikan yang begitu banyak dialami. Kiranya Tuhan memberkati dan sempurnakan semuanya, kiranya menjadi berkat juga kita untuk mengiringi seluruh perjalanan hidup di usia yang baru, bahkan di usia yang baru, dan terus diberkati oleh Tuhan dalam setiap kehidupan, tugas, dan tanggung jawab. Bahkan juga, keluarga minta oleh atas berkat dan perlindungan, mohon doakan anak jerat yang akan mengikuti ujian dan teman-teman yang diperlukan, kiranya diberkati dan keberhasilan Tuhan nyatakan bagi anak-anak yang mengikuti ujian pada hari besok. Perkeluhan keluarga, Raina Pimekome, keluarga Atlet Lusa, Tuhan terima dan berkati karena keluarga boleh memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan punya. Biar Tuhan terima dan jadikan berkat untuk mengiringi seluruh perjalanan hidup keluarga. Ini kami Bapak, dengan seluruh kehidupan kami, ajar kami tidak saja memberi dalam bentuk uang, tapi agarlah hidup ini selalu dipersembahkan sebagai wujud iman yang sejati kepada Kristus Yesus, sumber berkat.

Kebetulan ini dari sendiri. Kalau persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan ini kita sifat dengan Tuhan Simon Nicea Konstantinopel. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dari kepada satu Tuhan, Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, cahayakan dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging dan oleh Roh Kudus dari Anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab kita, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan terang-terangan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan

laporan lagi dari kehidupan di zaman yang akan datang. Ini yang terima kasih dari 2 ayat 10. Yang Tuhan itu kiranya

Mari kita satu di dalam doa kita. Dengan iman yang sungguh kepada Kristus, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami datang kepada-Mu ya Tuhan di minggu pagi ini, menyampaikan pujian syukur hormat dan terima kasih kami yang tak terduga atas keselamatan besar yang Tuhan hadirkan melalui iman percaya kami hanya kepada Kristus, sehingga kami boleh dibenarkan oleh iman kepada Kristus dan berjumpa dalam persekutuan yang beriman dan syukur dan terima kasih di saat ini. Kami semua yang datang saat ini, Tuhan tahu kami secara pribadi, keluarga, dan rumah tangga, dengan semua pergumulan dan kebutuhan hidup, harapan, ujian, masa depan kami masing-masing. Karenanya kami semua mau pasrah sempurna ini masih hanya kepada Tuhan Yesus dalam iman yang tidak pernah terbatasan. Kami mau bilang Tuhan, tuntunlah kami dalam roh dan kebenaran-Mu dan ajarlah kami selalu dan senantiasa untuk beriman atau percaya kepada Tuhan, supaya apapun keadaan dan situasi yang sulit sekalipun seolah-olah tidak ada jalan keluar, Tuhan akan turut campur tangan dan akan membuka pintu-pintu berkat bagi kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menggemar, kiranya menjadi dan tergemarnya kajuana dalam kehidupan kami, pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan persekutuan jemaat GKI Diaspora Taro yang kita cintai ini. Kami berdoa menyerahkan kehidupan umat-Mu secara khusus yang hadir saat ini, hidup keluarga, rumah tangga, sebagai suami istri, bersama anak-anak, cucu, mantu, orang tua, baik yang ada dekat yang jauh terpisah, yang ada di dalam pengalaman masing-masing. Tuhan kiranya memberkati para ganda juga anak yatim piatu, orang-orang dalam berbagai persoalan, pergumulan hidup, penderitaan karena sakit penyakit, karena masalah-masalah, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Dengan Allah hadirkan kaum mereka, sembuhkan di dalam nama Yesus. Nyatakanlah kuasa-Mu dan ajarlah mereka untuk selalu beriman kepada Kristus. Karena iman menyalahkan segala hal apapun yang menjadi aral dan bintangan, bahkan sampai kepada sakit penyakit sekalipun. Terima kasih Bapak di sorga. Kami berdoa menyerahkan anak-anak kami jenjang SD yang akan mengikuti ujian akhir mulai pada hari besok. Tuhan berkati semua anak-anak kami. Tuhan taruh hikmat kecerdasan, kepintaran, terlebih takut Tuhan. Dan ketika mereka diperhadapkan dengan pertanyaan, biar mereka dapat menjawab seturut dengan kuasa-Mu bagi anak-anak kami yang akan ujian akhir pada jenjang SD di hari besok nanti. Berdoa untuk barisan majelis jemaat GKI Diaspora Utara, membangun ibu pendeta Sara Majipan, pribadi kami taruh untuk Tuhan, kiranya diberkatilah hambamu dalam seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan semua pergumulannya. Tuhan berkati, menopang hambamu, beri kuat dan sehat, hikmat Allah Tuhan taruh, supaya bijaksana dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi hambamu untuk jemaat GKI Diaspora Utara ini. Berdoa untuk balikan majelis jemaat dengan seluruh perangkat pelayan dan pelayanan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Tuhan memberkati hamba-hambamu, pribadi, keluarga, rumah tangga, dengan semua pergumulan hidup, tugas kerja dan tanggung jawab, kiranya diberkati oleh Tuhan. Secara khusus, proses penjaringan, pemilihan majelis jemaat yang baru, periode 2027-2032, Tuhan kiranya mempersiapkan umat-Mu, biarlah mereka mau untuk menerima panggilan ini. Dan ketika mereka mau, pasti Tuhan akan memampukan.
Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, tapi Tuhan memanggil orang yang mau, supaya Tuhan memampukan untuk ada di dalam pelayanan ini. Terima kasih semua pelayanan yang tidak berlangsung sekekan, keluarga-keluarga yang terjadwal, hamba-hambamu yang melayani, kiranya menjadi sukacita kami semua dalam menjalani kehidupan hidupku baru nanti. Pemain keyboard, operator musik teenager, kantorier, pengisi puji-pujian, solo, trio, diaspora senior, yang telah mempersembahkan pujian hanya untuk kehormatan kemuliaan nama Tuhan. Kiranya diberkatilah semua pujian yang dipersembahkan dan suara-suara indah yang merdu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kiranya diberkatilah hamba-hambamu, pribadi keluarga rumah tangga, biarlah mereka tetap menjadi saksi Kristus melalui pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih kami berdoa bagi badan pekerja kreatif, badan pekerja sinode dengan seluruh perangkat pelayanan. Tuhan memberkati hamba-hambamu dalam seluruh tugas panggilan dan tanggung jawab. Berkati pemerintah, bangsa dan negara, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil sekalipun, secara khusus di Kabupaten Kaimana ini. Tuhan berkati para pemimpin, Tuhan tahu hikmat manusia dari Allah, supaya bijaksanalah mereka semua dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Izinkan kami untuk melangkah dalam tujuanku baru ini, dalam iman percaya kepada Kristus. Tuhan akan selalu menyertai kami, memberkati kami dengan iman, dan berkata-kata kehidupan, supaya hidup kami semua dapat berlangsung seturut dengan kasih bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu, karena kami boleh berdoa dan menyembah. Amin. Kita sedih pada ini. Kita minta berdiri. 440 ayat 1 dan 2 di Narko Panitra Melanda itu.

Iya baik. Ini dari mana Anda berada? Dari Jemaat Diaspora IPB Diaspora Forum, saya Jumpa melaporkan kembali ke studio.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, umat Kristen yang berbahagia. Demikian sedia persembahan lagu-lagu rohani menemani ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Pukul 10 lebih 29 menit ya, kami yang bertugas juga tidak lupa ya mengucapkan selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Pendengar, kita bersama menikmati program Kemana Siang selanjutnya hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Timur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: Berita korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, selamat siang dan selamat berhari Minggu. Anda menikmati suasana siang hari ini ya, cukup baik dengan paduan cuaca yang cerah. Tentu ada segudang rencana akhir pekan yang ingin Anda nikmati bersama dengan keluarga tercinta ataupun juga dengan kerabat dekat Anda. Apapun yang sudah Anda rencanakan hari ini, semoga semuanya boleh berjalan dengan baik adanya ya. Oke, Anda yang sementara menjalani aktivitas dan rutinitas lainnya, semoga saja pilihan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan di kesempatan siang hari ini tetap menjadi pengantar suasana siang di kebersamaan kita pada edisi hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026. Dan baik pendengar, updatean informasi untuk Anda di kesempatan siang hari ini, ya tentunya pilihan informasi masih dari sumber resmi kami, rri.co.id. Beberapa di antaranya pendengar,

0: Ya, pendengar, satu informasi dari laman resmi RRI.co.id di mana Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Dr. Sulastiana memimpin launching program penangkaran benih dan penanaman jagung oleh petani milenial orang asli Papua di SP 5 Majuan Distrik Masni Kabupaten Manokwari pada hari Kamis lalu. Kegiatan tersebut diikuti pejabat utama Polda Papua Barat, mahasiswa, serta kelompok tani di wilayah Papua Barat sebagai bagian dari dukungan terhadap ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat orang asli Papua. Dalam kesempatan itu, Kapolda Papua Barat menyerahkan bantuan benih jagung kepada kelompok tani dan melakukan penanaman perdana bersama Dinas Pertanian, mahasiswa, dan juga masyarakat petani setempat. Wakapolda Papua Barat menyampaikan program tersebut menjadi langkah strategis untuk membangun kemandirian pertanian sekaligus juga untuk mendorong keterlibatan generasi muda orang asli Papua di sektor pertanian modern. Menurutnya, program penangkaran benih jagung lahir dari kondisi di lapangan, di mana Papua Barat masih menghadapi keterbatasan benih unggul dan sektor pertanian yang selama ini masih didominasi tenaga kerja dari luar Papua. Pada kegiatan tersebut, Polda Papua Barat juga memfasilitasi distribusi sekitar 3 ton benih jagung kepada sebanyak 178 petani yang tergabung dalam 8 kelompok tani di Papua Barat. Tentunya program itu juga melibatkan sekitar 20 mahasiswa, 11 kelompok tani di Distrik Masni, serta masyarakat orang asli Papua sebagai bentuk penguatan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan pertanian daerah.
1: Mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

0: Hari Kaimana Kanal Informasi dan Inspirasi Kita Indonesia.
1: Esensi buku Entro karya Oki Madasari diterbitkan pada tahun 2010. Buku Entro merupakan novel yang kisahkan perempuan Jawa buta huruf bernama Marni dan anaknya yang bernama Rahayu. Dua orang yang terikat hubungan darah ini seketika menjadi orang asing bagi satu sama lain selama bertahun-tahun lamanya. Bagi Marni, Rahayu adalah manusia yang tidak memiliki jiwa. Sementara bagi Rahayu, Marni adalah pendosa. Keduanya sama-sama menjadi korban orang-orang yang memiliki kekuasaan dan sama-sama melawan senjata. Kisah buku ini sangat menyentuh akan perjuangan wanita pada zaman-zaman perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan memiliki nilai orientasi tinggi untuk saling menghargai perbedaan di tengah hiruk-pikuknya masyarakat pada masa itu. Demikian esensi buku Saman karya Ayu Utami.
0: Esensi buku RRI Kaimana Kanal Informasi dan Inspirasi Kita Indonesia.

Pernah dengar kutukan 90 hari pertama? Manusia kadang mengira bahwa dirinya sedang jatuh cinta. Padahal kita tahu, sesuatu bisa memudar seiring berjalannya waktu.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, waktu berlalu tidak terasa kita sudah berada di pukul 11.26 menit ya. Selamat siang dan selamat berakhir pekan untuk pendengar setia RRI Kaimana di Sentero Kota Kaimana yang menjangkau siaran kami saat ini. Menikmati suasana siang sepenuhnya. Tidak semua orang menikmati waktu libur dengan harus bepergian di ya tempat-tempat wisata terdekat yang ada di Kota Kaimana. Ya, mungkin ada beberapa di antara Anda pendengar yang tetap menikmati suasana rumah meskipun mungkin Anda juga ingin untuk menikmati suasana yang lebih tenang. Ya, mungkin Anda pengen jalan-jalan ya, tetapi ya mungkin karena ada hal-hal penting lain yang mengharuskan Anda tetap berada di rumah. Meskipun dari rumah, kami juga berharap bahwa Anda tetap menikmati momen liburan bersama dengan keluarga. Ya, persembahan lagu-lagu hiburan masih terus kami antarkan menemani ruang dengar Anda di perjumpaan kita hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung, juga terlupa kami ucapkan selamat siang, salam kompak selalu. Tembang-tembang manis pilihan masih terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 12 siang. Dan pendengar, beberapa informasi kami hadirkan juga untuk Anda, diantaranya

Iya, pendengar, satu informasi saya hadirkan untuk Anda dari laman berita RRI Sorong ya, di mana dongeng warisan cerita yang mengajarkan nilai kehidupan dan cinta alam. Nah, saudara, di tengah perkembangan teknologi dan juga budaya modern, kehadiran buku cerita dan dongeng Papua ini menjadi penting untuk menjaga identitas budaya lokal. Buku-buku tersebut dapat menjadi media literasi yang memperkenalkan budaya Papua kepada anak-anak sejak dini, sekaligus juga menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan daerah sendiri. Nah, pendiri komunitas Pinjam Pustaka Kota Sorong, Dayu, memperkenalkan beberapa buku dongeng Papua yang kaya akan nilai budaya dan pesan moral yang menyentuh hati, yaitu Lucy dan Aplena dari Teluk Maya Libit Raja IV dan juga Masara Senani dan Matahari. Nah, saudara, Dayu menjelaskan bahwa buku dongeng Lucy dan Aplena dari Teluk Maya Libit Raja IV ini mengisahkan tentang dua anak bersaudara dengan keseharian mereka di Teluk Maya Libit. Sedangkan buku dongeng Masara Senani dan Matahari adalah cerita rakyat dari daerah Windesi, Kabupaten Teluk Wundama, Papua Barat. Nah, tentu cerita ini cerita tentang adanya konflik antara matahari dan manusia, karena tokoh yang bernama Masara Senani bersama masyarakat merasa tidak punya cukup waktu untuk mengumpulkan bahan makanan. Sedangkan Masara Senani dan Matahari menceritakan tentang adanya konflik antara matahari dan manusia, yang mana konflik terjadi karena tokoh Masara Senani bersama masyarakat merasa tidak cukup waktu untuk mengumpulkan bahan makanan. Baru cerita cari beberapa jam matahari sudah tenggelam. Ya, jadi matahari siangnya sedikit saja, malamnya lebih lama sehingga mereka kelaparan. Dia juga menyampaikan bahwa nilai filosofi dan pesan moral yang didapat dari kedua buku ini yaitu menjaga kita akan kepedulian terhadap alam, pentingnya menjaga nilai budaya masyarakat Papua, serta kehidupan seimbang antara manusia dengan alam. Demikian pendengar, informasi ini atau informasi lainnya juga dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.

Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kita melewati setiap kesempatan baik di sepanjang pagi hingga siang hari ini, ya. Tidak terasa juga Anda ditemani dengan cuaca yang cukup baik untuk bagaimana dapat menikmati semua kegiatan akhir pekan yang sementara dilewati. Tidak terasa sudah sejauh ini kita bersama, ya, dari pukul 5 pagi hingga di pukul 11.50 menit, dengan juga ditemani persembahan lagu-lagu hiburan pilihan hingga saat ini. Semoga semua rencana Anda menikmati suasana akhir pekan tetap dapat Anda nikmati bersama dengan keluarga, ya. Adapun di antara Anda yang sedang melaksanakan tugas sebagaimana biasa, yang masih tetap stay di kios, ya, di toko ataupun juga di toko swalayan, Anda juga dengan profesi-profesi lain yang masih sementara dilakukan meski hari Minggu, ada yang menikmati liburan. Tidak semua orang menikmati hari libur di hari Minggu, ya. Ada juga dengan kegiatan-kegiatan mencari pundi-pundi rupiah. Kami berharap Anda selalu diberkati dengan kesehatan yang baik, dengan kelimpahan berkat, ya, dan juga Anda dapat menikmati setiap momen hari ini dengan penuh rasa syukur. Baik pendengar, dengan berakhirnya teman-teman manis lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda di pukul 12 nanti, ya, sekaligus juga menutup perjumpaan kita di program Kaimana Siang RRI Kaimana edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026. Dan untuk program Kaimana Siang selanjutnya nanti, pendengar, Anda akan ditemani oleh rekan Meike Manufandu hingga pada pukul 12 waktu, ya, pukul 19, ya, waktu Indonesia Timur. Akhirnya saya Desi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tak lupa juga mengucapkan selamat siang, selamat hari Minggu, dan sampai kita jumpa kembali di kesempatan lainnya. Saya pamit, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa.

Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Salam sejahtera untuk pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mika kembali menyapa Anda di perjalanan keimanan siang untuk edisi Minggu 10 Mei 2026. Dalam program keimanan siang hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, juga dalam program Kaimana sore hingga di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Untuk mengawali kebersamaan kita di program Kaimana siang, saya temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Indonesia Timur dan juga beberapa informasi terupdate yang kami hadirkan untuk Anda dari laman resmi rri.co.id. Selamat menikmati suasana weekend kali ini, meski cuaca kota Kaimana siang hari ini agak mendung, namun semoga tidak menghalangi Anda yang akan menikmati suasana weekend di hari ini.

welcome yang sudah nonton video dan musik dari Black Melanation. Jangan lupa like dan subscribe, terus kasih komentar kalau kamu suka. Bye!

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Lebih 18 menit waktu Indonesia Timur, masih saya temani Anda dengan teman-teman pilihan kita di perjalanan siang hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan persoalan terbesar Ya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan persoalan terbesar pengelolaan sampah nasional bukan semata volume sampah yang terus meningkat, tetapi karena kebiasaan melihat sampah sebagai sesuatu yang hilang setelah diangkut dari rumah. Puan menegaskan penting langkah pemerintah daerah yang mulai mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pengelolaan sampah. Kebiasaan memilah sampah yang mulai dilakukan di Jakarta diharapkannya dapat berkembang ke daerah-daerah lain. Tidak lupa juga ia menekankan perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui kewajiban administratif. Menurutnya dibutuhkan dukungan dan komitmen nyata dari regulator. Diketahui bahwa Pemprov DKI Jakarta menerbitkan instruksi gubernur nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Dan gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan mulai diberlakukan, ya, peraturan tersebut akan mulai diberlakukan mulai hari Minggu, ya, 10 Mei 2026, di mana aturan ini mewajibkan seluruh warga Jakarta untuk memilah sampah rumah tangga ke dalam 4 kategori, yakni sampah organik, anorganik, bahan berbahaya, dan beracun atau B3 serta residu. Nah, masing-masing jenis sampah ini memiliki mekanisme pengolahan lanjutan yang berbeda, di mana sampah organik seperti sisa makanan dan daun diarahkan untuk diolah melalui komposting, maggot, atau biodigester. Nah, sementara sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam didorong masuk ke bank sampah atau didaur ulang. Sisanya melalui penanganan khusus. Instruksi gubernur ini juga menekankan bahwa pemilahan sampah harus dilakukan sejak dari sumber, yakni dari rumah tangga, perkantoran, hingga kawasan usaha. Tidak hanya itu, peran aparatur wilayah hingga tingkat rukun warga atau RT/RW turut diperkuat, di mana RT/RW dapat menerapkan sanksi administratif kepada warga yang tidak melakukan pemilahan sampah sesuai ketentuan. Satu informasi ini saya hadirkan untuk Anda dari laman resmi rri.go.id.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Waktu Indonesia Timur. Pendengar, pembasmi tikus rumah seringkali menjadi tantangan yang menjengkelkan, dan selain merusak perabotan, tikus juga membawa bibit penyakit. Namun, penggunaan racun kimia terkadang mengkhawatirkan, terutama jika Anda memiliki hewan peliharaan atau anak kecil di rumah. Nah, dirangkum dari beberapa sumber, salah satunya dari situs Halodoc. Ada beberapa cara membasmi tikus rumah dengan bahan alami. Nah, sebagai alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan, beberapa cara efektif membasmi tikus menggunakan bahan-bahan alami yang tentunya dapat Anda temukan di dapur, ya. Yang pertama, bisa menggunakan aroma peppermint, di mana tikus memiliki indera penciuman yang sangat tajam dan mereka sangat membenci aroma peppermint yang menyengat. Nah, aroma ini bagi manusia sangat menyegarkan, namun bagi tikus ini adalah gangguan besar. Nah, caranya, teteskan minyak esensial peppermint pada bola kapas, lalu letakkan di sudut-sudut yang sering dilalui tikus, seperti bawah lemari atau dekat lubang pembuangan. Nah, Anda juga bisa menanam pohon mint di sekitar area masuk rumah. Yang berikutnya ada bubuk cabai, ya, atau cabai rawit, di mana rasa pedas dari cabai ini tidak hanya mengiritasi lidah manusia, tetapi juga hidung dan mata tikus. Nah, ini adalah pengusir alami yang sangat ampuh. Nah, cara pakai yaitu taburkan bubuk cabai atau potongan cabai rawit di area persembunyian mereka. Nah, untuk hasil lebih maksimal, campurkan cabai dengan sedikit air dan sabun cuci piring, lalu semprotkan pada area yang dicurigai seperti sarang tikus. Yang berikutnya juga ada irisan bawang merah dan putih, ya, di mana irisan bawang merah dan putih ini memiliki aroma yang tajam yang tidak disukai oleh hewan pengerat. Namun perlu diingat bahwa bawang cepat membusuk, jadi Anda harus rajin menggantinya. Nah, caranya, letakkan irisan bawang merah atau bawang putih di titik-titik masuk tikus, di mana aroma sulfur yang kuat akan membuat tikus enggan mendekat. Dan yang terakhir ada kantong teh bekas, ya. Ini juga bisa diletakkan kantong teh yang masih lembab di pojok ruangan. Aroma sisa teh ini juga akan memberikan sinyal bahaya bagi tikus. Juga boleh menggunakan lada hitam, ya. Caranya, taburkan lada hitam bubuk di celah-celah dinding atau area yang sering terdapat kotoran tikus. Nah, ini beberapa bahan-bahan alami yang tentunya ada di dapur yang bisa digunakan untuk membasmi tikus rumahan.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman,

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamik olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford. Namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages to score a goal, you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana.

mereka tertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Wattigar RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin.

hanya tertinggal 6 angka dari Bezeki di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Arina Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hudson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui, skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Fit Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bull FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare and we'll prepare the next game tomorrow.
2: Bosmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tua yang hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: Rapid FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan Unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin, dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita yang terjaga

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: I mean, come on, we got the World Cup in the U.S., we got it in Philly, I mean, what more than that?
2: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan. Komisaris Kepolisian Philadelphia Kevin Battle menjelaskan telah menjalankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait program pengamanan Philadelphia selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
3: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan, pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
2: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi dan Kunjungan Philadelphia Greg Karen mengatakan, selain pusat kota, properti akomodasi di berbagai daerah pinggiran Philadelphia juga akan turut mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026.
3: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
2: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: Bapak tua yang sedang baca buku itu kayaknya Pak Rustam deh.
1: Hah? Pak Rustam? Siapa tuh?
0: Guru SMPku dulu, yang paling sabar ngajarin kami di kelas. Yuk kita samperin dia.
1: Oh, boleh, boleh.
0: Assalamualaikum Pak Rustam.
2: Waalaikumsalam. Siapa ya?
0: Saya Manda, Pak. Murid Bapak dulu, yang suka ketiduran di kelas IPA.
2: Oh, Manda. Ya Allah, sekarang kamu kelihatan berubah, nak.
0: Kan sudah 10 tahun kita nggak ketemu, Pak. Tapi Bapak masih ingat Manda, kan?
2: Masih dong. Kamu salah satu murid saya yang santun sama semua guru di sekolah. Sekarang bekerja di mana, nak?
0: Alhamdulillah, sekarang saya bertugas sebagai dokter, Pak.
2: Masya Allah, saya bangga sekali. Kamu bawa nama baik sekolah dan juga gurumu ini.
0: Tapi Bapak sehat-sehat aja kan?
3: Si Manda, reunian dah tuh, gue dikacangin.
4: Jaga dan lestarikan budaya santun kepada orang tua.
5: Indonesia menyapa siang.

Salam siang aja untuk semua yang tetap setia bersama kami di 96,3 MHz dari Kaimana, kanal informasi dan inspirasi Pro Dangdut hadir siang ini spesial aja temani ruang dengar Anda di saat Anda sedang bersantai ya bersama dengan orang-orang terkasih di sekeliling Anda. Selamat berapa saja untuk semuanya. Saya temani ruang dengar Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Berikut 8 tanda pertemanan yang bisa membuat hidup Anda lebih tenang. Yang pertama, saling percaya dan jujur. Pendengar, teman yang baik adalah mereka yang bisa Anda percaya dan selalu jujur pada Anda bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kedua, mendukung dan menyemangati. Teman yang baik selalu ada untuk Anda baik dalam suka maupun duka. Mereka akan memberikan dukungan dan semangat saat Anda sedang berjuang serta ikut berbahagia saat Anda meraih kesuksesan. Ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, teman yang baik adalah pendengar yang baik. Mereka tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, tetapi juga memahami apa yang Anda rasakan. Keempat, menerima Anda apa adanya. Nah, teman yang baik menerima Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan Anda. Mereka tidak akan mencoba mengubahmu menjadi orang lain dan akan selalu menghargai perbedaanmu. Kelima, menjaga rahasia. Nah, teman yang baik adalah orang yang bisa dipercaya untuk menyimpan rahasiamu. Mereka tidak akan membocorkan informasi pribadi atau hal-hal yang Anda ceritakan secara pribadi kepada orang lain. Keenam, ada saat dibutuhkan. Pendengar, teman yang baik selalu ada untukmu dan Anda membutuhkannya. Mereka tidak akan menghilang begitu saja saat Anda sedang dalam masalah atau kesulitan. Yang ketujuh, membuat Anda merasa nyaman. Teman yang baik membuat Anda merasa nyaman menjadi diri sendiri saat bersamanya. Anda tidak perlu berpura-pura atau menjadi orang lain hanya untuk diterima oleh mereka.

orang yang lebih baik dan selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk mencapai tujuan Anda. Nah, pendengar, memiliki teman-teman yang seperti ini dalam hidup Anda adalah sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Pertemanan yang sehat dan positif dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup ini.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Oke, satu tebang manis punya Inul Daratista, seindah pelangi sedia menemani kita di perjalanan Kaimana siang ini. Dan ya, kembali dengan satu informasi ya, sambil tembang pilihan kita di Pro Dangdut saya hadirkan. Nah, banyak orang ragu memulai diet rendah karbohidrat karena takut cepat lapar atau lemas. Padahal kuncinya bukan sekedar memangkas nasi, melainkan strategi substitusi yang tepat dengan komposisi nutrisi yang pas. Anda bisa tetap merasa puas tanpa harus mengonsumsi karbohidrat berlebih. Nah, dirangkum dari berbagai sumber, salah satunya dari situs halo.com. Ya, dari situs halodoc ada beberapa tips pola makan seimbang yang tentunya rendah kalori namun buat Anda tetap kenyang. Yang pertama, prioritaskan protein berkualitas. Ya, protein berkualitas ini adalah kunci utama rasa kenyang, di mana pilihan terbaik Anda boleh memilih telur ya, atau dada ikan, dada ayam atau ikan, juga tempe, tahu, dan daging sapi atau ya daging sapi tanpa lemak. Nah, pastikan ada sumber protein di setiap jam makan Anda, termasuk sarapan. Yang kedua, jangan takut pada lemak sehat ya, di mana saat asupan karbohidrat rendah, tubuh membutuhkan sumber energi alternatif. Nah, lemak sehat adalah solusinya, di mana akan memberikan rasa gurih dan membantu penyerapan vitamin A, D.

kompleks ya, di mana Anda jika ingin tetap mengonsumsi karbohidrat, pilihlah yang memiliki indeks glikemik rendah dan tinggi serat agar gula darah tidak melonjak drastis ya. Misalnya Anda boleh menggantikan nasi putih dengan nasi merah, ubi jalar atau shirataki. Juga hindari hidrasi ya. Seringkali tubuh salah mengartikan sinyal haus sebagai rasa lapar. Nah, minum air putih yang cukup sangat krusial dalam metabolisme pembakaran lemak. Nah, ini satu informasi untuk Anda ya, untuk menjaga pola makan seimbang, tetap rendah karbo tetapi tetap kenyang. Masih saya temani dengan lagu-lagu program kita siang ini.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan

singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Macam malas datang ke pasar. Mau belanja baru. Bau sekali, Kak.
2: Sama lah sekali. Masa yang lain sudah pakai air bersih, sumasuk di dompur rumah baru. Ketong ini belum lagi, Kak.
1: Yang punya keluhan tadi itu saya. Kenapa kau ikut-ikutan, Kak?
2: Saya punya masalah ini juga penting. Bukan kau pun masalah saja.
3: Kam dua lagi, ribut apa ini? Kam dua dengar, Apapun masalah, keluhan, atau informasi itu, kam dua bisa sampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang yuk masuk hari ini karena sakit perut.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: 15 waktu Indonesia Timur. Pendengar masih terus dengan kami di seputaran Jalan Utarum Air Merah Dalam Kompleks Perumahan DPRD. Kita jalan payan-payan dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Yosebius itu adalah pemimpin dari negara Yugoslavia cukup besar pada masa ini. Apa yang akan terjadi ketika Yosebius sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Yosebius itu punya pikiran negaranya akan utuh tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi bukan menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan. Kecuali ada satu bagian kecil yang pasir Timote. Tetapi Yugoslavia telah pecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan bangsa Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, ataupun Anda yang sedari tadi stay tune menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Baik pendengar, Fak-Fak sore ini temani Anda dengan sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi.

DPRD. Sudah pukul 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, dan kami temani ruang dengaran dari perjalanan Keimanan Sore dengan teman-teman pilihan dan juga informasi menarik. Tetap bersama kami di program Keimanan Sore ini.

0: Pukul 15 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,0 melanda wilayah Laut Barat Daya Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 10 Mei 2026 pada pukul 9 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut terjadi di wilayah perairan dan dirasakan dalam skala kecil. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 9,54 lintang selatan dan 107,13 bujur timur. Lokasi gempa berada sekitar 254 km barat daya Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dan BMKG menyebut gempa terjadi pada kedalaman 10 km. Hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Sebelumnya gempa bumi berkekuatan magnitudo 5 juga mengguncang wilayah laut 174 km arah selatan barat daya Tual, Maluku pada Minggu 10 Mei 2026 pukul 9 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Pusat gempa di wilayah Maluku itu berada pada koordinat 7.242 derajat lintang selatan dan 132.136 derajat bujur timur dengan kedalaman 10 km. Aktivitas gempa tersebut turut dipantau oleh BMKG sebagai bagian dari pemantauan seismik nasional. Dan BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpancing informasi yang dapat dipastikan kebenarannya. Warga diminta mengikuti perkembangan informasi resmi dari instansi berwenang serta mewaspadai kemungkinan terjadinya gempa susulan. Informasi ini pendengar kami hadirkan untuk Anda dari laman resmi rri.go.id.
1: Esensi buku RRI Keimana Kanal Informasi dan Inspirasi Kita Indonesia.
2: Esensi buku Entro karya Oki Madasari diterbitkan pada tahun 2010. Buku Entro merupakan novel yang kisahkan perempuan Jawa buta huruf bernama Marni dan anaknya yang bernama Rahayu. Dua orang yang terikat hubungan darah ini seketika menjadi orang asing bagi satu sama lain selama bertahun-tahun lamanya. Bagi Marni, Rahayu adalah manusia yang tidak memiliki jiwa. Sementara bagi Rahayu, Marni adalah pendosa. Keduanya sama-sama menjadi korban orang-orang yang memiliki kekuasaan dan sama-sama melawan senjata. Kisah buku ini sangat menyentuh akan perjuangan wanita pada zaman-zaman perjalanan sejarah bangsa Indonesia dan memiliki nilai orientasi tinggi untuk saling menghargai perbedaan di tengah hiruk-pikuknya masyarakat pada masa itu. Demikian esensi buku Saman karya Ayu Utami.
1: Esensi buku RRI Keimana Kanal Informasi dan Inspirasi Kita Indonesia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. Dua, tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani, karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang, karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Ada beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. 4. Terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

0: Satu pesan manis punya ada Ben sudah menemani kita hingga di pukul 15:46 waktu Indonesia Timur. Pendengar, anggota Komisi 9 DPR RI, Reni Astuti meminta pengusutan tuntas sindikat joki UTBK di Surabaya. Kasus itu dinilai mengancam integritas seleksi perguruan tinggi negeri pada Jumat 8 Mei 2026. Ia mengapresiasi langkah cepat Polrestabes Surabaya membongkar jaringan joki UTBK terorganisasi. Ia menilai praktik tersebut merusak kejujuran dalam sistem seleksi pendidikan tinggi. Ia juga mendukung panitia SNBT yang memperkuat pengawasan pelaksanaan UTBK tahun ini dan kemampuan mendeteksi peserta curang menunjukkan peningkatan sistem pengamanan. Nah, kasus tersebut terungkap dari kecurigaan pengawas UTBK di Universitas Negeri Surabaya terhadap peserta berinisial HR. Foto administrasi peserta dinilai mirip data lama dengan identitas berbeda. Polisi kemudian menemukan dugaan jaringan joki yang beroperasi selama bertahun-tahun di Surabaya. Dan Kapolrestabes Surabaya, Lutfi Sulistiawan, menyebut sindikat bekerja secara terstruktur dan rapi. Tarif jasa joki mencapai 700 juta untuk jurusan bergengsi di PTN favorit. Dan fakultas kedokteran disebut menjadi tujuan utama peserta yang memakai jasa ilegal tersebut. Polisi telah mengamankan 14 tersangka dalam kasus sindikat joki UTBK tersebut dan dua orang yang diduga menjadi aktor utama masih diburu aparat kepolisian.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Masuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat

berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

cara mudah untuk meningkatkan kesehatan mental saat bekerja. Yang pertama, lakukan peregangan ringan. Duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai, angkat kedua tangan di atas, lalu renggangkan ke kiri dan ke kanan. Putar kepala perlahan ke kanan dan ke kiri, angkat bahu ke atas, lalu lepaskan. Yang kedua, alihkan pandangan dari layar. Setiap 20 menit, alihkan pandangan dari layar komputer dan fokus pada objek yang jauh selama 20 detik. Tutup mata selama beberapa saat dan biarkan pikiran Anda beristirahat. Ketiga, latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai Anda merasa lebih rileks. Keempat, dengarkan musik yang menenangkan. Putar musik instrumental atau suara alam yang lembut selama beberapa menit. Musik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kelima, berinteraksi dengan rekan kerja. Ajak rekan kerja untuk berbicara sejenak tentang hal-hal di luar pekerjaan. Interaksi sosial dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan rasa memiliki. Keenam, berjalan-jalan singkat. Jika memungkinkan, berjalanlah di sekitar kantor selama beberapa menit. Bergerak dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Ketujuh, bawa cemilan sehat. Siapkan cemilan sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt. Cemilan yang sehat dapat memberikan energi dan membantu menjaga fokus. Yang kedelapan, manfaatkan waktu istirahat makan siang. Dan gunakan waktu istirahat makan siang untuk benar-benar beristirahat dan menjauh dari pekerjaan. Makan siang di tempat yang tenang, dan jangan lupa untuk menikmati makanan Anda. Yang kesembilan, jaga postur tubuh. Pastikan Anda duduk dengan posisi yang benar dan nyaman. Postur tubuh yang baik dapat membantu mengurangi nyeri punggung dan kelelahan. Yang kesepuluh, ciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, pastikan meja kerja Anda bersih dan rapi. Tambahkan tanaman kecil atau hiasan lain yang membuat merasa nyaman. Dengan menerapkan beberapa tips sederhana ini, Anda dapat menjaga kesehatan mental Anda saat bekerja dan meningkatkan produktivitas Anda. Ingatlah, istirahat singkat

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Mendengar dimanapun Anda berada, kepedulian terhadap lingkungan kembali digaungkan melalui program Green Radio bertajuk Bumi Butuh Aksi Kita. Kondisi lingkungan saat ini tentunya membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat, dan perubahan iklim, cuaca ekstrim, hingga berkurangnya ruang hijau menjadi tanda bahwa bumi memerlukan aksi nyata, bukan sekedar wacana. Nah, menanam pohon saja tidak cukup tanpa adanya kesadaran untuk menjaga dan merawatnya secara berkelanjutan. Kepedulian terhadap lingkungan harus menjadi budaya bersama agar generasi mendatang tetap dapat menikmati alam yang sehat dan lestari. Gerakan peduli lingkungan tidak berhenti pada kampanye semata, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, hingga aktif merawat pohon dan tanaman. Dengan semangat kolaborasi dan kepedulian bersama, program Green Radio diharapkan mampu menjadi inspirasi dalam membangun kesadaran masyarakat untuk terus menjaga bumi demi masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Satu informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman resmi rrd.co.id.

0: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

0: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di 96,3 MHz dari Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan program Kebun Pangan Lokal Perempuan memperkuat ekonomi keluarga. Model pemberdayaan berbasis pangan lokal tersebut membuka jalan bagi perempuan menjadi penggerak kesejahteraan desa. Disampaikan Menteri bahwa perempuan bukan hanya berperan domestik, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi desa berkelanjutan. Dan ia menilai pengelolaan sumber daya lokal membuka peluang perempuan menjadi penggerak utama kesejahteraan keluarga dan desa. Kolaborasi bersama Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, dan Yayasan Bambu Lingkungan Lestari menjadi fondasi penting pemberdayaan perempuan, dan kerjasama itu mendorong pelestarian hutan berjalan seiring dengan penguatan ketahanan pangan dan ekonomi keluarga. Satu informasi ini saya hadirkan untuk Anda dari laman resmi rri.co.id.
1: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
2: Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
3: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Tips mengatasi Monday Blues dengan langkah sederhana. Pendengar, banyak orang sering merasakan fenomena psikologi yang dikenal dengan istilah Monday Blues atau sindrom Senin. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa tidak bersemangat, lesu, dan enggan untuk kembali menjalani rutinitas setelah liburan akhir pekan. Biasanya, fenomena ini dialami oleh pekerja atau pelajar yang merasa belum siap untuk kembali ke aktivitas sehari-hari mereka. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengatasi Monday Blues. Yang pertama, istirahat yang cukup di hari Minggu. Pendengar, meski akhir pekan biasanya identik dengan bersenang-senang, penting untuk tetap mengatur waktu agar bisa beristirahat dengan cukup. Tidur lebih awal di hari Minggu dapat membantu tubuh merasa segar di pagi hari Senin. Hal ini akan membuat kamu lebih bersemangat untuk memulai aktivitas di hari pertama dalam minggu ini. Yang kedua, pilih pakaian yang menyenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih pakaian untuk keesokan harinya dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah mengenakan pakaian baru atau memadukan dengan aksesoris favoritmu. Dengan demikian, bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga mood kamu di hari Senin akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, makan coklat di pagi hari. Pendengar, coklat dikenal dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia. Konsumsi coklat di pagi hari dapat meningkatkan endorfin dalam tubuh, sehingga kamu merasa lebih rileks dan siap menghadapi hari Senin. Secangkir coklat panas yang disertai roti coklat mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari Anda. Yang keempat, yaitu mandi air dingin. Pendengar, rasa malas untuk mandi di pagi hari bisa diatasi dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin terbukti lebih bermanfaat dalam menyegarkan tubuh dan mempersiapkannya untuk beraktivitas. Sensasi segar ini bisa menghilangkan rasa malas dan membuat tubuh Anda lebih bertenaga. Intinya, jangan biarkan perasaan negatif tentang Senin menguasai pikiran Anda. Dengan sedikit persiapan dan pola pikir yang positif, kamu bisa membuat Senin terasa lebih ringan dan penuh semangat.

Mensana in Corpore Sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: 23 Ahmad berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program Kaimana Sore. Mendengar wafatnya 4 dokter muda menjadi alarm keras yang memaksa pemerintah membenahi sistem pendidikan profesi kedokteran secara menyeluruh segera. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai wafatnya 4 dokter muda menjadi momentum untuk menghapus budaya kerja yang tidak manusiawi. Investigasi Kementerian Kesehatan mengungkap dugaan kelebihan jam kerja dalam kematian Dr. Mita saat internship, dan audit juga menemukan indikasi manipulasi jadwal, lemahnya pengawasan, serta pendampingan klinis yang bermasalah serius. PLT Inspektur Jenderal Kemenkes Rudi Supriyatna Nana Saputra membeberkan jam kerja Dr. Mita tercatat melampaui ambang batas ketentuan. Dalam beberapa pekan, penugasan di unit gawat darurat beban kerja almarhumah disebut mencapai angka yang mengkhawatirkan. Tidak berhenti di sana, Rudi menyebut hasil investigasi menemukan adanya dugaan rekayasa administrasi. Sejumlah dokter internship mengaku diminta mengubah jadwal dinas, sementara presensi diduga tak mencerminkan fakta. Temuan lain dinilai paling serius adalah praktik pendampingan klinis yang tidak sesuai standar. Dokter internship yang seharusnya berada di bawah supervisi aktif diduga kerap menangani pasien sendiri, terutama pada jam-jam rawan di instalasi gawat darurat. Merespon temuan itu, Kementerian Kesehatan langsung mengambil langkah keras. Rumah Sakit Umum Daerah Ki Hajar Daud Arif Jambi yang tempat penugasan dihentikan sementara sebagai lokasi internship. Direktur Jenderal SDM Kesehatan Yuli Faryanti menegaskan sanksi profesi terbuka lebar jika audit menemukan unsur pelanggaran etik maupun kelalaian pembinaan. Di saat bersamaan, Kemenkes memastikan reformasi sistem internship akan dijalankan menyeluruh, dan Kemenkes menetapkan batas kerja dokter muda maksimal 40 jam per pekan untuk mencegah kelelahan fisik dan mental berat. Dan kasus Dr. Mita kini tidak lagi dipandang sebagai insiden tunggal. Pemerintah menjadikan kasus ini membantu membongkar kultur pendidikan kedokteran yang syarat tekanan dan beban berlebihan.
1: Esensi buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
0: Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.
1: Esensi buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Naik kereta api, tut tut tut. Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami. Pendengar, kami temani Anda kaum muslimin dan muslimat di Kota Kaimana dengan lagu-lagu bernuansa islami jelang kami kumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk sore ini.

Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: kasih sebuah kejadian. Misalnya, anaknya cuma jatuh dengan sepeda dan sedikit aja luka besot karena kena aspal. Dia telepon suaminya. Ini ya, anakmu itu jatuh ketimpa sepeda. Wah, lututnya berdarah. Kalau nggak cepat saya tolong, mungkin kakinya udah patah. Coba. Terlalu berlebih-lebihan. Kenapa? Karena dia mendramatisir sebuah kejadian dan banyak hal yang lain. Bisa aja pasangan Anda cerita-cerita sama temennya di kantor. Waduh, suami saya itu pelitnya nggak karu-karuan. Padahal nggak seperti itu. Suami ini memberikan budget atau dana sesuai dengan kebutuhan. Tinggal Anda sebagai pasangan atau pengelola yang pinter-pinterlah mengatur dana ini supaya mungkin ada sedikit lebihnya, mungkin bisa menolong Anda untuk membeli keperluan sendiri. Tetapi bukan berarti Anda sangat pelit sehingga ya cukup makan nasi sama bayam aja. Itu juga tidak sehat. Ya, pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bahas, silakan menghubungi kami di 0813-315-711-811 atau Anda bisa menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229. Pendengar, sebagai pasangan, tentunya Anda perlu mengetahui dengan baik, apakah pasangan saya mempunyai sifat overthinking? Apakah pasangan saya ini selalu mendramatisasi sebuah kejadian? Bercerita tentang hal-hal yang sebenarnya biasa aja tetapi terlalu dilebih-lebihkan. Atau jangan-jangan saya sebagai pasangannya adalah orang yang selalu berpikir berlebihan atau overthinking itu. Nah, untuk mengetahuinya, kita tentu dapat mengantisipasi ciri-ciri orang overthinking. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio Pesan Hari Ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

0: Pendengar, memang susah ya. Kalau sudah hidup berdua, kadang-kadang hal-hal yang seharusnya menjadi perhatian kita, kita abaikan. Tunggu dulu sampai parah. Kalau sudah parah, curhat ke teman, curhat ke si A, si B, kemana-mana. Akhirnya, ada banyak orang menilai pasangan kita buruk. Padahal, ketika Anda mulai memahami, coba kata orang, tolong ditandain. Saya juga harus menandai diri saya. Apakah saya mempunyai overthinking? Atau pasangan saya? Nah, kenali ciri-cirinya. Yang pertama, saat ia menghadapi masalah, tidak fokus untuk mencari solusi. Yang kedua, dia sering merenungkan hal-hal yang sama berulang-ulang. Ya. Jadi orang ini suka berulang-ulang mikirin, motor saya rusak, padahal rusaknya cuma kecil, perlu ganti apalah, kopling lah, apalah namanya. Tapi itu dipikirin berulang-ulang, actionnya belum, mikir aja doang. Ya. Mungkin saya dia pikir tentang dana. Mungkin saja dia pikir bengkelnya. Jangan-jangan juga dia berprasangka juga terhadap bengkel langganannya. Atau sebaliknya, ah nanti aja, gak usah diperbaiki. Nanti gue udah capek-capek beresin, anak gue yang pakai. Ah nanti aja dulu. Ya. Jadi merenungkan satu hal itu urusan kopling atau urusan pemakaian minyak goreng di dapur. Itu dipikirin tuh berulang-ulang. Akhirnya ya minyak goreng tetap kosong, kopling gak diberesin. Ya. Kemudian rasa cemas membuat susah tidur. Ya. Orang kalau terlalu banyak pikiran yang gak penting-penting, ya, itu membuat dirinya sendiri susah, gelisah. Ya. Kemudian, dia selalu menyalahkan diri sendiri pada saat dia salah mengambil keputusan. Ya. Menurut saya, manusia itu harus pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau kesalahan yang sama terus-menerus berulang-ulang, ya Anda harus evaluasi diri atau harus konsultasi, melakukan counseling. Kenapa ya? Saya terus-menerus melakukan kesalahan pada masalah yang sama, gitu ya. Contohnya apa ya? Ini hal-hal yang kecil yang sering terjadi dalam hubungan suami istri. Kenapa ya istri saya sepatunya begitu banyak? Apa saja yang dilihat namanya sepatu, udah kayak orang apa? Online tuh, medsos itu, semua sepatu, carinya sepatu aja terus, gitu ya. Nah, ini sesuatu yang juga sangat-sangat merugikan Anda sendiri. Kecemasan, kemudian ketakutan untuk hal-hal yang belum terjadi sekarang maupun di masa depan. Ada banyak orang tua, ada banyak pasangan, misalnya anaknya ini masih kecil ya, sudah mikirnya yang besar. Aduh, gimana ya? Kalau besok-besok saya nggak bisa nyekolahin anak saya untuk jadi dokter. Ya sebelum jadi dokter kan mesti melalui playgroup, TK, SD, SMP atau apalah namanya sekarang. Itu kan ada prosesnya. Ya. Sehingga Anda perlu untuk memikirkan hal-hal yang sekarang tanpa mengurangi untuk Anda berpikir. Maksud saya di sini, tanpa menghalangi Anda sebagai orang tua atau pasangan untuk memikirkan ke depan dia akan jadi apa. Jika itu menjadi sebuah pertanyaan, menurut saya lebih baik Anda rajin-rajin mendoakan anak ini. Rajin-rajin berdoa agar supaya pencipta kita memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Yang paling penting adalah kesehatan. Ini banyak orang cuma mikir berkat itu duit. Padahal Anda sakit walaupun punya duit, segunung habis juga, bukan? Nah, sehingga pertanyaan yang penting, apa yang perlu dilakukan jika pasangan atau orang terdekat mempunyai sifat overthinking. Ini penting. Kenapa ya pasangan saya itu selalu berlebih-lebihan berpikirnya? Nggak penting amat untuk berpikir. Ya. Nggak penting amat untuk berpikir tentang, aduh, nanti bulan depan kita makan apa ya? Karena sekarang semuanya naik harga. Ya penting dipikirin. Tetapi, Anda harus melihat hari sekarang. Karena hari sekarang ini mempunyai masalah yang juga pasti akan memberatkan pikiran Anda. Kalau cabai dulu harganya berapa? 5.000 udah cukup ya. Bikin sambal banyak gitu. Sekarang nggak dapet Bu Adri, 15.000. Ya sudah, Anda budgetin aja di bawah itu. 4.000. Jadi kurangi makan cabai, sambal. Ya. Sehingga tidak mempunyai pikiran yang terlalu berlebih-lebihan. Yang dipikirin itu. Nah, tadi pertanyaannya, kalau begitu apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, cari tahu penyebabnya. Mengapa ya pasangan saya ini selalu berpikir yang berlebihan? Enggak penting sekali. Sehingga kita kerjaannya cuma berantem aja. Orang yang overthinking itu lebih banyak negatif seperti saya katakan tadi. Berpikir hal-hal yang bukan positif. 95% dia akan berpikir hal-hal yang negatif. Dan ini tidak sehat. Yang kedua, perlu melakukan konsultasi dengan counselor, psikolog, atau seorang psikiater. Sehingga dilakukan terapi. Ya, nanti didiskusikanlah dengan pasangan. Bu atau Pak, ayo kita sama-sama yuk pergi ke psikolog atau kita datangi konselor. Itu di radio itu loh, selalu ada nomor teleponnya. Yuk kita telepon. Jangan-jangan kita nih sudah dihinggapi rasa cemas yang terlalu berlebih-lebihan. Ini efeknya nggak bagus. Nanti tekanan darah tinggi naik, kolesterolnya naik, jantungnya berdebar terus, sesak napas, ini nggak bagus. Mari kita melakukan konsultasi. Anda dapat menghubungi kami di 0813-315-711-811. Atau WhatsApp duluan lah ke 0878-790-58229. Kami akan menghubungi Anda kembali dan kita dapat melakukan konsultasi. Kemudian ajak pasangan untuk menghindari pikiran-pikiran yang negatif yang akan memberatkan pikiran dia sendiri, seperti yang ya saya sudah jelaskan atau saya kemukakan tadi di atas, dengan cara mengalihkan perhatiannya kepada hal-hal yang lebih realistis dengan cara meningkatkan rasa percaya diri, kesadaran diri, dan pengendalian diri. Kemudian fokus pada apa yang akan dilakukan sehingga hidup lebih realistis. Ya, kalau mau membuat peternakan ikan, ya mungkin mulai dulu ya dengan membuat kolam ikan yang ukurannya kecil aja. Mungkin 1x1 meter. Siapa tahu nanti besok lusa bisa Anda bisa punya tanah yang besar. Kemudian jadilah peternak ikan. Itu hal-hal yang sangat realistis. Tetapi dimulai dengan sesuatu yang juga realistis. Lalu berbicara dengan orang lain tentang kekhawatiran atau pikiran yang mengganggu saya. Kalau saya orangnya suka overthinking, saya harus berbicara kepada konselor, kepada orang yang punya kompetensi. Gimana ya, saya kok orangnya khawatiran? Saya sendiri orangnya suka khawatir. Suka berlebih-lebihan. Waduh, kalau saya nyetir, jangan-jangan nanti di jalan aki mati terus mesin berhenti semua jalan. Mati deh gue. Padahal sih sebenarnya gak apa-apa lah. Oh, akinya masih bener kok. Masih bagus setiap kali dicek. Nah, hal-hal seperti ini Anda harus rajin-rajin sharing dengan teman. Sehingga masukan mereka juga penting. Atau kalau memang terlalu berat, hubungi konselor. Ya. Selain itu, sebagai pasangan, Anda dapat memberikan pandangan-pandangan yang baru. Ya, Anda dapat memberikan masukan-masukan yang baru. Anda dapat lebih menjelaskan permasalahan yang dihadapi lebih realistis. Dan yang paling penting adalah bagaimana Anda dapat menguasai emosi Anda sendiri sehingga Anda dapat menolong pasangan Anda ketika dia mempunyai sifat atau kepribadian yang overthinking ini. Pendengar, kami berharap melalui program ini dapat menolong Anda memberikan masukan yang baik dan penting tentunya. Anda dapat menghubungi kami di 0813-315-711-811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

0: des fruits.
1: Pendengar, ada banyak hal dalam topik-topik yang kami kemukakan melalui program radio Pesan Hari ini untuk membangun keluarga. Kenapa kami memakai kampanye ini? Pesan Hari ini penting. Setiap hari Anda akan mendengar pesan-pesan yang penting. Tujuannya untuk membangun keluarga. Membangun keluarga itu seperti apa? Gitu ya. Membangun keluarga, semua orang, semua pasangan itu ingin mewujudkan keluarganya bahagia. Gitu ya. Bahagia berarti bukan tanpa masalah. Tetapi ketika Anda bahagia, perasaan-perasaan nyaman, saling percaya, tidak mempunyai pemikiran yang terlalu berlebih-lebihan atau overthinking, melalui program ini Anda diajak untuk menjadi pemikir. Ya, karena dikatakan tadi bahwa seorang pemikir mempunyai cara berpikir yang lebih sistematis, rasional, dan komprehensif, ya, untuk dia dapat mengkaji atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, gitu ya. Lalu Anda dan pasangan akan menjadi sahabat yang akrab, teman yang dekat, kekasih yang sangat dipercaya, gitu ya. Teman dekat itu biasanya, kalau gue belum cerita sesuatu ke dia tuh kayaknya ada sesuatu yang kurang. Teman dekat yang baik adalah Anda berkonsultasi dengan konselor yang dapat dipercaya. Kekasih itu biasanya karena saling cinta, percaya betul dia pasti mencintai saya pun demikian, sehingga tidak ada rahasia di antara kita, apalagi sebagai pasangan. Nah, sebelum kami mengakhiri perjumpaan ini, saya ingin mengatakan kepada Anda seperti ini. Ketika pasangan atau mungkin orang terdekat Anda merasa cemas secara berlebihan saat memikirkan sebuah kondisi yang belum terjadi atau bisa saja tidak akan pernah terjadi, asumsi-asumsi negatif itulah yang kemudian membuat seseorang atau pasangan Anda mempunyai cara berpikir yang berlebihan atau overthinking. Mengutip dari situs American University of Sharjah, pemikiran-pemikiran yang negatif akan sesuatu hal yang belum terjadi justru bisa membuat seseorang lebih mungkin mengalaminya. Hal itu terjadi karena seseorang itu atau pasangan Anda tidak fokus dengan apa yang sedang terjadi atau apa yang sedang dihadapi. Akibatnya, orang-orang seperti ini atau pasangan akan menjadi orang yang justru mengacaukan rencana-rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Karena overthinking ini berdampak bagi kesehatan, teristimewa kesehatan mental. Salah satunya yaitu stres, karena otak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang belum pasti secara berlebihan. Apabila hal tersebut berlanjut, akan berisiko pada gangguan mental yang lebih berat. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bicarakan, silakan menghubungi kami di 0813-315-711-811 atau WhatsApp 0878-790-58229. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Radio Republik Indonesia adalah satu-satunya stasiun radio nasional milik pemerintah Indonesia. RRI didirikan pada 11 September di tahun 1945, hingga saat ini tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Radio milik pemerintah ini didirikan setelah mengadakan rapat utusan 6 radio di rumah Adang Kadarusman. Dari hasil rapat itu terpilihlah pemimpin umum RRI yang pertama, yaitu Dr. Abdurrahman Saleh. Semenjak itu mulai muncul badan-badan siaran radio. Di antara badan-badan siaran radio tersebut, yang paling besar dan lengkap adalah NIROM karena mendapatkan bantuan penuh dari pemerintah Hindia Belanda. Perjalanan siaran radio di Indonesia

Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Di masa pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang. Jepang juga mengakui sisi stasiun radio yang sebelumnya dimiliki oleh Belanda. Tak hanya itu, jawatan radio swasta yang sebelumnya menjamur di era kolonial Belanda juga dibekukan dan disatukan dalam satu komando bernama Hoso Kanri Kyoku. Pusat siaran radio itu berkedudukan di Jakarta dan memiliki cabang bernama Hoso Kyoku yang ditempatkan di Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Di masa itu, siaran radio memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mengempanyekan propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Siaran ini akhirnya berhenti pada 19 Agustus di tahun 1945, menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 11 September tahun 1945, perwakilan 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan dengan pemerintah di Jakarta. Dari pertemuan ini, Radio Republik Indonesia resmi didirikan. Tanggal didirikannya RRI ini diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia atau Hari Radio Nasional. Dan kini, RRI dipersembahkan kepada Presiden dan Pemerintah RI sebagai alat komunikasi dengan rakyat Indonesia.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia augusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Bisa nyala lagi. Selamat.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: ini toh video
1: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan acara siaran pada hari ini, Senin 11 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali di pagi ini bersama program 1 Radio Republik Indonesia Kaimana yang kembali mengudara dari Jalan Utara Mayor Merah Dalam, tepatnya di Kompleks Perumahan DPRD Kaimana. Saudara pendengar, Pro 1 RRI Kaimana mengudara kembali dengan frekuensi 96,3 FM di edisi hari Senin. Di edisi awal pekan, kita berada di hari ke-11 di bulan Mei 2026. Pendengar setia Pro 1 RRI Kaimana yang sudah pada bangun dan kemudian menghidupkan pesawat radio saudara untuk bergabung, satukan siaran dengan frekuensi kami pagi ini. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda. Semoga pagi hari Anda penuh dengan energi, penuh dengan semangat. Dan juga selamat pagi untuk Anda yang berada di luar wilayah Kota Kaimana yang sedang dengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Mudah-mudahan kabar Anda baik, tempat Anda tetap kondusif dan nyaman, sama seperti kondisi Kaimana pagi ini, cuacanya terpantau cerah dan kondisinya aman terkendali. Mengawali kebersamaan kita di pagi ini, di segmen acara Mutiara Pagi, untuk awali kebersamaan kita saudara pendengar, Mutiara Pagi kali ini khusus untuk kaum muslimin muslimat, umat muslim di Kaimana yang akan menjalankan sholat subuh. Dari studio pagi ini pun kami akan hadirkan lagu-lagu religi, pengajian Al-Quran untuk menemani perjalanan saudara di pagi hari ini. Pendengar setia, setelah Mutiara Pagi, Anda juga akan mengikuti informasi-informasi yang kami hadirkan nanti di jam 6 pagi. Info ringan, info aktual dari Pro 3 akan Anda dengarkan di pukul 7. Dan juga informasi-informasi seputar Kaimana akan kami bagikan untuk seluruh pendengar. Tetapkan siaran Anda bersama Pro 1 RRI Kaimana di frekuensi 96,3 FM di segmen Lintas Kaimana Pagi. Baik pendengar, langsung saja kita ikuti lagu-lagu religius dan juga pengajian Al-Quran pagi ini.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

Pendengar program 1 RRI Kaimana, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bangun ya. Anda yang baru saja satukan siaran dengan frekuensi kami di 96,3 FM. Selamat menikmati hari baru dengan segala ucapan syukur. Selamat menikmati hari baru dengan berkat-berkat yang baru pula di hari ini. Cuaca Kota Kaimana terpantau sejak dini hari hingga saat ini begitu cerah dan pastinya akan sangat dinikmati oleh Anda yang sudah pada bangun lebih awal pagi ini, karena Anda bisa menghirup udara yang segar tanpa terkontaminasi atau terpolusi dengan debu, dengan udara-udara kotor lainnya. Udara pagi pasti masih segar ya. Anda yang mungkin mengawali pagi dengan aktivitas fisik dulu, selamat pagi untuk saudara, biar tubuh semakin bugar, siap untuk menjalani aktivitas di hari ini. Awal pekan pasti akan sangat padat sekali dengan aktivitas kerja. Tentunya saudara butuh tubuh yang fit, tubuh yang semangat dan siap untuk bisa menjalani padatnya rutinitas kerja di hari ini. Untuk menemani saudara pagi ini, saya masih akan memilih sajian hiburan dan tentunya akan saya selingi juga dengan informasi ringan ke ruang dengar saudara.

Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower, dan masih banyak lagi. Ya, standar bahagia seringkali dipakai oleh dunia. Tapi apakah kamu masih menganggap bahwa bahagia itu dapat dipatok dengan standar-standar seperti yang saya ucapkan tadi? Standar-standar tertentu? Jika iya, mungkin kamu harus siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap karena kamu tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup ini kalau kamu menentukan kebahagiaan kamu dengan standar-standar seperti tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari lingkungan sekitar agar kamu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia tanpa dipatok dengan standar-standar bahagia tertentu. Nah, jadi ini dia 5 cara untuk bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ya, saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Wow, ada banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Dan seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar di mana-mana. Dan kenapa saya bilang ini? Karena bukan berarti semakin banyak informasi semakin baik ya. Karena seringkali semakin banyak informasi bisa jadi membuat kamu itu rentan dan bahkan tertekan. Ya, tertekan. Kenapa? Karena kadang hanya melihat sosial media orang lain saja bisa membuat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain, membandingkan pencapaian mereka, membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian mereka. Dan akhirnya kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang benar dan kamu tidak memiliki kedewasaan, kamu akan terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan jika kamu merasakan hal itu, emangnya gak capek ya? Pernah gak sih kamu ngerasain? Well, ya saya yakin itu manusiawi ya, karena seringkali ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Ya, dan itulah cara pikiran kita. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, ya seringkali yang ada ya kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Ya, kita semua saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu ada akan ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang perlu kamu ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tahu mencintai

Yakin kalimat ini sudah pernah kamu dengar? Ya, kalimat ini seringkali diucapkan dan mungkin ini menjadi ceramahan nasihat yang selalu diberikan kepada kita. Tujuannya untuk mendorong kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Karena siapa juga nggak pengen diperlakukan baik. Tapi sebelum kita diperlakukan dengan baik, ya kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik juga. Dan sebenarnya kemampuan untuk bisa berbuat baik, kemampuan untuk bisa bertutur kata baik, berperilaku baik, ini juga bisa dikembangkan asalkan kita mau disiplin untuk bisa melatih dan juga bisa dibiasakan. Nah, tapi seringkali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup seringkali mengurangi kemampuan kita untuk bisa memiliki empati itu untuk bisa berbuat baik. Ya, saya percaya bahwa setiap dari kita pada dasarnya itu terlahir dengan baik. Tapi sekali lagi, karena mungkin terpengaruh lingkungan atau berada dalam sebuah tekanan, seringkali tanpa kita sadari atau tanpa tidak sengaja, kita melakukan hal-hal yang mungkin terkesan atau ternilai tidak baik. Nah, ya bagaimanapun juga, sesulit apapun keadaannya, di situasi yang tidak baik, tetaplah jadi orang baik. Nah, dan bahkan nih, menurut sebuah penelitian, ketika kamu berbuat baik, ada emosi positif yang muncul, ada hormon-hormon positif yang muncul. Ya, berbuat baik untuk orang lain bisa meningkatkan hormon serotonin sebagai hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan senang kasih seseorang. Nah, dan berbuat baik ini juga nggak selalu dikaitkan dengan materi ya, hal-hal sepele yang mungkin terlihat sepele seperti memuji rekan kerja, memberikan semangat untuk teman yang ingin presentasi, atau sesimpel menuliskan komentar positif saat kamu lagi berselancar di sosial media, yang memberikan komen-komen yang baik, ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik, itu juga termasuk salah satu dari begitu banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan. Nah, tapi tentu saja semua itu harus didasari dengan ketulusan hati ya. Ya, intinya jangan pernah capek dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, menjadi orang yang positif. Ya, percayakah kamu bahwa aura positif itu kerasa loh? Iya, dan aura positif itu berasal dari mana? Ya, aura positif itu terbentuk dan berasal dari diri sendiri, bermulai dari pikiran yang positif, optimis, senyum, selalu tersenyum, dan yang paling penting kemampuan untuk bisa selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki. Ya, tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja ya. Perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya konsistensi. Dan latihannya seringkali berupa masalah-masalah yang hadir dalam hidup kamu. Ya, saat masalah itu menerpa, bagaimana respons kamu, itulah yang nantinya menjadi hasilnya. Saya selalu bilang bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi dan 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Dan kalau kamu ingin mengembangkan sisi positif dari kamu, berarti kamu harus take conscious effort. Berarti kamu harus mengusahakan dan selalu bisa melihat sisi yang baik. Jadilah orang yang optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu selalu bisa melihat yang baik apapun hasilnya. Selalu bisa melihat yang baik apapun masalah yang kamu hadapi. Selalu bisa mensyukuri hal yang baik di situasi yang tidak baik. Nah, fokus pada hal yang baik meskipun itu hanya berupa hal kecil. Contohnya nih, kalau teman kamu tiba-tiba membatalkan janji, mungkin awalnya kesel ya, aduh kok udah janjian dibatalin sih. Nah, tapi kamu bisa melihat sisi baiknya. Mungkin ya udah deh, gak apa-apa, gak jadi ketemu, at least kamu bisa jadi punya waktu untuk bersantai, jadi punya waktu me time, jadi bisa waktu untuk istirahat. Nah, jadi mulai sekarang jadilah orang yang selalu positif dan optimis supaya hidup kamu lebih bahagia. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain itu bukan hanya secara fisik ya, tapi seringkali setiap hari tanpa kita sadari mungkin bisa saja kamu sudah menyakiti orang lain dengan perkataan yang kamu ucapkan. Atau bahkan nih, kamu jangan-jangan udah menyakiti orang lain dengan jari-jari kamu. Ya, hal-hal yang kamu ketik. Hati-hati dengan perkataan kamu, hati-hati dengan ketikanmu, hati-hati dengan ucapanmu. Karena bisa jadi ucapan atau ketikan itu bisa menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain. Kamu mungkin sering dengar atau bahkan pernah mengatakan ini ya, ah gitu aja baper.
Hati-hati.

dengan kalimat ini, karena bisa saja kalimat ini menyakitkan bagi orang lain. Karena tanpa disadari atau enggak, setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. Sesuatu yang mungkin buat kamu itu biasa-biasa saja, bisa jadi itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat mereka terluka. Ya, jadi milikilah empati, karena setiap orang melewati proses yang berbeda. Setiap orang melewati jalan yang berbeda dalam hidupnya. Dan sekali lagi, bisa saja yang menurut kita biasa-biasa saja, wow, bisa jadi itu menjadi hal yang sensitif bagi orang lain. Mengeluarkan kata-kata memang mudah, tapi menghapus apa yang dikatakan itu yang susah. Jadi gak ada salahnya untuk kita lebih berhati-hati dengan perkataan kita, dan jangan sampai karena perkataan kita membuat orang lain jadi terluka. Yang kelima, selalu memberi. Jangan berkecil hati ketika kamu baru bisa memberi sedikit. Karena yang terpenting itu bukan jumlah yang kamu beri, tapi niat hati saat kamu memberi. Dan jangan pernah takut untuk kekurangan saat kamu memberikan hartamu atau rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan. Udah banyak kok yang kita lihat, udah banyak kok ceritanya, sudah banyak kok buktinya. Bahkan saya sendiri pun juga sudah sering kali mengalaminya. Gitu, bahwa ketika kita memberi, justru semakin banyak rezeki yang berlimpah dan semakin tidak ada yang namanya kekurangan. Justru orang yang sangat perhitungan, seringkali dialah yang seringkali merasa lebih kekurangan. Gitu. Dan yang namanya memberi juga itu wujud rasa syukur ya, karena rezeki yang sudah Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan. Dan ajaibnya kamu juga akan bisa merasakan kebahagiaan ketika kamu bisa memberi untuk seseorang. Makanya saya selalu bilang nih, kadang-kadang ketika kita merasa sedih dan merasa kurang dan merasa tidak bahagia, caranya gampang, cobalah keluar rumah dan cobalah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kamu lihat dan kamu temui. Jadi itulah 5 cara agar hidup kamu bisa lebih bahagia. Jangan hanya didengarkan tapi dipraktekkan ya. Dan buktikan apakah yang saya katakan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Oke.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

Mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega-3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Iya, pendengar dimanapun berada, khususnya warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya, terima kasih untuk Anda yang sudah satukan siaran dengan frekuensi kami 96,3 FM setelah saudara bangun di pagi ini, saudara bangun di hari yang baru, dan saudara menikmati kecerahan cuaca di pagi ini. Jangan lupa memberikan afirmasi positif untuk diri Anda, karena dengan afirmasi positif, saudara akan punya tambahan energi ya. Afirmasi positif itu adalah pernyataan positif yang diucapkan atau ditulis secara rutin untuk menanamkan keyakinan diri dan juga bisa mengubah pola pikir. Manfaat utamanya meliputi meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi stres, kecemasan, meningkatkan motivasi, serta mendukung kesehatan mental yang lebih baik. Jadi, saudara perlu tahu bahwa afirmasi positif itu punya manfaat positif untuk diri sendiri. Jadi kita memberikan afirmasi positif untuk diri kita sendiri sebelum kita memberikan afirmasi positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Manfaat utama adalah meningkatkan kepercayaan diri dan juga harga diri. Pendengar, membantu Anda fokus pada potensi diri, kemudian mengurangi keraguan dan lebih menghargai diri sendiri. Selanjutnya, mengurangi stres dan juga kecemasan. Mengalihkan pikiran dari hal negatif, menurunkan kadar hormon stres dan juga meredahkan ketakutan. Kemudian, afirmasi positif itu meningkatkan motivasi dan juga produktivitas kita. Saudara, afirmasi positif mendorong Anda untuk tetap antusias, fokus, mencapai tujuan dan produktif dalam bekerja. Selanjutnya, afirmasi positif juga dapat meningkatkan kesehatan mental kita. Afirmasi positif membantu meminimalkan pikiran negatif dan menciptakan pandangan hidup yang lebih optimis. Selanjutnya, afirmasi positif dapat meningkatkan kualitas tidur dengan meredakan kecemasan, pikiran menjadi lebih tenang saat akan tidur. Saudara, yang terakhir adalah membentuk grow mindset. Jadi, membantu Anda lebih mudah bangkit dari kegagalan dan melihat tantangan sebagai kesempatan belajar. Tetap semangat untuk seluruh pendengar, warga masyarakat Kota Kaimana, tapi juga semangat terus untuk Anda yang sedang dengarkan siaran kami melalui audio streaming RRI Digital, rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Oke, pendengar, kami akhiri saja ya beberapa persembahan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu penyemangat pagi untuk menambah semangat kita di awal pekan. Dan selanjutnya kami akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral yang akan hadir tepat di pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya, pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 11 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, menegaskan Polri harus menjadi institusi yang dicintai masyarakat. Karena itu para calon perwira diminta membangun karakter, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Informasi mancanegara, ASEAN menyatakan keprihatinan serius terhadap situasi di Timur Tengah di tengah perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Pernyataan itu disampaikan para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, dilansir dari Anadolu, Sabtu 9 Mei 2026. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Hercules mempertahankan gelar juara F1000 meter Indonesia's Horse Racing Piala Raja Mangkunegaran dan Triple Crown Series 2. Kuda dari Manglayang Stable ini menjadi juara setelah mengalahkan pesaing terdekatnya, Putri Lembayung, yang kembali meraih juara 2. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya bersama dengan Bayu Nurlete berikut ini.
1: Setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di beranda utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
2: Ya saat ini tidak ada camat kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
3: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu

0: dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian, dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kegiatan
1: selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya, Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
2: Ya, sangat senang sekali. Karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin, kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
1: Oh iya, Bapak, kan selain bantuan sembako ini, bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
2: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang, kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
1: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
2: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
1: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya, Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, ke Pulau Miangas?
3: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
1: Ya.
3: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama.
1: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan pengambilan bantuan sembako.
3: Ya,
1: berjalan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
3: Yang kami rasakan, Pak, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan, yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
1: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
4: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut mendesak penegakan hukum yang tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
5: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
6: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasti.
5: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
6: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu, untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan. kebenaran, tapi kejahatan.
5: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
4: Meninggalnya seorang remaja pasca melahirkan karena korban kekerasan seksual yang dilakukan pensiunan guru menambah daftar baru kasus angka kematian ibu atau AKI di Kabupaten Sragen. Dinas Kesehatan Sragen mencatat sepanjang 2026 telah terdapat 5 kematian ibu pasca melahirkan yang dominasi kasus preeklampsia. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
7: Istilah kayak kehamilan yang tidak diinginkan,
8: ya.
7: Tentu saja kami juga tahu teman-teman kami di puskesmas juga sudah tetap dilayani sama dengan kehamilan dengan 12T, sudah standar ya, itu sudah standar.
9: Kasus kematian ibu di Kabupaten Sragen kembali mencatatkan rapor merah di awal tahun 2026. Kasus terbaru yang memicu keprihatinan mendalam adalah meninggalnya Bunga, nama samaran, remaja berusia 17 tahun yang mengembuskan napas terakhir pasca melahirkan bayi laki-laki. Tragedi itu menjadi kian kelam karena Bunga merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh SR, 61 tahun, seorang pensiunan guru. Meski sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit rujukan, nyawa remaja itu tak tertolong akibat komplikasi preeklampsia. Ketua Tim Poksur Kegak Gizi Bidang Kesmas Dinkes Sragen Norma Irmawati mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal mengawal kehamilan Bunga. Mengingat status kehamilan yang terjadi di luar pernikahan dan di bawah umur, penanganan dilakukan dengan pendekatan khusus demi menjaga privasi korban. Norma menjelaskan bahwa kasus Bunga masuk dalam kategori risiko tinggi. Setelah muncul keluhan medis, ia sempat dirujuk ke Rumah Sakit Sarila sebelum akhirnya dipindahkan ke RSDM, Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo, karena membutuhkan penanganan tingkat lanjut. Namun takdir berkata lain. Meninggalnya Bunga menambah daftar panjang angka kematian ibu AKI di Sragen. Hingga awal 2026, Dinkes mencatat sudah terjadi 5 kasus kematian ibu. Adapun kasus di Puskesmas Sombirejo, Miri, dan Sragen Kota karena preeklampsia, kemudian di Puskesmas Ngerampal karena tumor otak, serta Puskesmas Gundang karena pendarahan.
7: Dan untuk kasus yang kota ini sebenarnya kami secara dari segi kesehatan, tugas kami mengawal. Ya. Mengawal bagaimana ibu ini bisa melahirkan dengan selamat, bayi selamat. Intinya kan situ. Walaupun dengan apapun kondisinya, walaupun tidak punya suami, dan kan fokus kami ke situ, mengawal, kan sudah terjadi ya.
8: Yeah.
7: Kalau dari segi pencegahan tentu kami banyak upaya yang kami lakukan jangan, supaya Mbak Iso jangan hamil di usia masih remaja kan.
9: Di tengah duka, secercah harapan muncul bagi bayi laki-laki yang ditinggalkan Bunga. Sempat muncul dilema mengenai pengasuhan karena kondisi keluarga yang terguncang. Pihak Dinkes pun telah berkoordinasi dengan Dinas P3AP 2KP untuk langkah perlindungan anak. Ketua UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Kabupaten Sragen Diah Nur Sari mengatakan awalnya ada opsi dibawa ke panti sosial, namun setelah melalui rembukan keluarga yang dikawal bidan desa dan kader diputuskan bayi tersebut dirawat oleh keluarganya.
10: Kalau terkait dengan bayi dari anak korban ya, itu nanti adalah pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku itu adalah menjadi tanggung jawab keluarga. Jadi ini saat ini ikut bapaknya korban atau statusnya adalah kakeknya.
9: Terkait fenomena kehamilan tidak diinginkan KTD pada remaja, Dinkes Sragen mengakui adanya kendala psikologis di lapangan. Banyak remaja cenderung bersembunyi atau baru memeriksakan diri saat usia kandungan sudah besar karena malu. Dinkes terus menekankan kepada para bidan dan kader untuk menjaga kerahasiaan identitas pasien agar tetap mau mengakses layanan kesehatan. Meskipun upaya medis telah diupayakan maksimal, kasus Bunga menjadi pengingat pahit tentang dampak nyata kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang berujung pada hilangnya nyawa ibu muda. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
4: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, belum lama ini menggelar pertemuan dengan Pertamina dan pengelola SPBU. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa adanya penambahan kuota BBM dan SPBU menambah jam operasional sehingga hasilnya tidak ditemukan lagi antrian sepanjang 1 km. Semua SPBU telah kembali normal melayani pengisian BBM. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
8: kesimpulan kami, semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan tadi yang misalkan yang menjual mengecer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
11: Wali Kota Palangkaraya Fahir Nafarin belum lama ini menggelar rapat bersama pihak Pertamina guna membahas penanganan antrian panjang BBM di sejumlah SPBU Kota Palangkaraya dalam sepekan terakhir ini. Hasilnya, antrian panjang tidak lagi terjadi. Bahkan masyarakat sudah mulai tenang dan merasakan mendapatkan BBM dengan mudah. Fahirat mengatakan, langkah penambahan pasokan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, sekaligus mengurangi kepadatan antrian kendaraan di SPBU yang sempat meresahkan masyarakat.
8: Masalah pengiriman dan lain hal, itu Pertamina sudah meyakini, sudah menjamin, jadi normal itu. Setiap pom bensin tadi dimaksimalkan seluruhnya, apa dari nozzle mau display single ataupun double, maksimal.

0: yang masih antri. Tidak hanya itu, jumlah SPBU yang beroperasional selama 24 jam juga ditambah. Dari sebelumnya hanya beberapa titik, kini terdapat 3 SPBU di Palangkaraya yang melayani masyarakat selama 24 jam penuh guna mempercepat distribusi dan mengurai antrian panjang. Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina wilayah Kalimantan Bagas Wicaksono memastikan kondisi suplai BBM di wilayah Palangkaraya dalam keadaan aman. Pihaknya terus melakukan distribusi secara maksimal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Bagas juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik buying atau membeli BBM.
1: Harapan kami sih secepatnya, kami terus monitoring Bapak Ibu, stok dari pagi hingga malam tetap kami monitoring, terus kami salurkan gitu ya kepada masyarakat, sehingga harapan kami dari masyarakat juga ada kesadaran bahwasanya sebenarnya tidak ada pengurangan stok, sebenarnya tidak ada gitu. Cuma mungkin bisa diimbau kepada masyarakat bahwasanya pembelian dari masyarakat lah yang harus dikontrol seperti itu ya, sesuai dengan kebutuhan sehari-hari atau mungkin beberapa. Kami dari mengimbau dari Pertamina belum ada statement bahwasanya Pertamax akan diberikan barcode, tidak ada.
0: Secara berlebihan, ia menegaskan bahwa kondisi pasokan saat ini normal dan masyarakat diminta membeli BBM seperlunya sesuai kebutuhan agar distribusi tetap berjalan lancar dan merata. Edi Suroso melaporkan.
2: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Salah satu upaya dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Anu Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30 ribu dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
4: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya. Sebelum Idul Adha.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
5: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
3: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Anu Kusuma melaporkan.
2: Bulog Cabang Kediri terus berupaya meningkatkan serapan beras di kalangan petani untuk mengamankan persediaan bahan pangan bagi masyarakat. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
6: Hingga saat ini Bulog Cabang Kediri berupaya meningkatkan serapan beras kalangan petani. Hal ini dilakukan demi mengamankan persediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan oleh pemimpin Blok Cabang Kediri, Harisun. Ia mengatakan bahwa perkembangan update stok beras per bulan Mei ini berada di angka 88.000 ton. Dan angka ini diyakini cukup untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kediri Kota Kabupaten dan juga Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan ke depan.
7: Insya Allah kami akan terus menyerap, sampai hari ini pun kita masih tetap menyerap gabah beras dari petani. Otomatis secara akumulasi pasti akan bertambah terus seperti itu.
8: Ini sampai nyewa berapa gudang?
7: Ini kita sudah nyewa kurang lebih ada 12 gudang. 12 dengan gudang, kapasitas ya. Kurang lebih 23.000 ton ya. Karena kita memang sudah diperintahkan karena sudah overload terhadap stok beras yang cukup besar ini seperti itu. Kami itu ada treatment ya, dan treatment untuk beras ini per 1 bulan itu ada spraying. Nanti per 3 bulan ataupun sesuai kebutuhan ada namanya fumigasi. Fumigasi ini beras itu disungkup, plastik berat. habis itu taruh fumiganya di bawah.

0: disungkup dan beberapa hari tertentu harus dibuka, Mbak.
1: Sebelumnya saat meninjau stok beras Bulog di gudang Paron Kediri, anggota DPR RI Endro Hermono ikut memberikan apresiasinya terhadap semakin membaiknya capaian gabah dan manajemen penyaluran beras dari Bulog Kediri.
2: Sirkulasi yang ada di Bulog ini akan lebih baik. Karena apa? Yang namanya beras ini, kalau salah penanganan, ini pasti setiap 3 bulan sudah menurun mutu. Jadinya ini sudah menjadi pemikiran yang nih. Jadi tidak hanya manajemen penyerapan, tapi manajemen bagaimana penyimpanan yang baik supaya mutunya juga tidak turun. Ini juga dipikirkan, sehingga dana-dana yang dikelola ini efisien banget.
1: Adapun hingga pertengahan bulan Mei kali ini, secara nasional stok beras Bulog mampu mencapai 5 juta ton beras atau meningkat dibandingkan tahun 2023 di posisi 1 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
3: Stok hewan kurban di Kulon Progo untuk Idul Adha tahun 2026 dan bagaimana ke siapan dari stok hewan kurban tersebut, Harun Susanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Dan layanan kami dengan beberapa SPK yang siap mendampingi pembeli dengan daftar harga yang sudah tertera di dalam buku ini, setiap customer atau pembeli bisa melihat harga langsung, dan harga itu sudah termasuk pelayanan perawatan sampai dengan pengiriman ternak sampai H-1.
5: Stok sapi di Kulon Progo dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kurban tahun ini. Berbagai jenis sapi tersedia bagi masyarakat yang ingin berkurban. Pemilik unit dagang Mulia Selamat Sentolo, Olan Sualan menyediakan berbagai jenis sapi kurban, mulai dari limosin, simental, hingga sapi Bali. Untuk memenuhi permintaan masyarakat ada lebih dari 200 ekor sapi yang disiapkan. Sapi-sapi tersebut didatangkan dari Gunung Kidul, Kebumen hingga Bali dengan bobot mulai dari 300 hingga 500 kg. Harga yang ditawarkan antara 20 juta hingga 30 juta per ekor tergantung jenis dan ukuran.
4: Di tahun 2026 ini kandang ternak kami menyediakan hewan ternak sapi khususnya kurang lebih 100 sampai 200 ekor dengan jenis sapi limosin, sapi simental, sapi Jawa PO dan juga ada sapi Bali. Dan dengan harga mulai dari 20 juta sampai dengan 30 juta sudah kita siapkan.
5: Sebelumnya, Kepala Kantor Kemenag Kulon Progo Waib Jamil mengatakan pihaknya melakukan pembekalan kepada masyarakat tentang tata cara penyembelihan halal. Kerjasama juga dijalin dengan dinas terkait tentang pemilihan hewan kurban yang aman dan juga sehat.
6: Kemudian bekerjasama dengan dinas peternakan atau pertanian dalam hal ini agar nanti di dalam pemilihan untuk hewan kurban itu terhindar dari berbagai penyakit-penyakit yang sangat membahayakan untuk dikonsumsi.
5: Waib Jamil berharap kurban tahun ini berjalan dengan lancar. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here, there's so much excitement.
2: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami. Dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
5: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 465 Jakarta. Selamat pagi peringkat Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi yang dapat bersama Anda pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi untuk hari Senin 11 Mei 2026. Kami telah siapkan rangkaian informasi dan juga tema-tema perbincangan yang akan menjadi sajian kami sepanjang pagi hari ini. Dan kami juga mengundang Anda terus untuk dapat berbagi informasi yang Anda ketahui yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan berikut ini kami hadirkan rangkaian informasi yang disampaikan reporter kami yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Kepolisian Resor Merauke mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sistem keamanan lingkungan untuk mencegah potensi gangguan Kamtipmas. Jessica Ardana dari RRI Merauke melaporkan.
2: AKBP Leonardo Yoga Kapolres Merauke menekankan pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam membangun sistem pengamanan swakarsa di lingkungan masing-masing, mengingat lingkungan terdekat menjadi benteng utama dalam menjaga stabilitas keamanan. Menurut Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, lingkungan keluarga dan masyarakat harus memiliki sistem pengamanan swakarsa yang mampu membentengi diri dari gangguan keamanan. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak ragu melapor setiap kejadian yang mencurigakan atau membutuhkan penanganan kepolisian, yang mana layanan kepolisian disebut terbuka bagi seluruh warga tanpa dipungut biaya. Kapolres Merauke memastikan setiap laporan yang masuk akan tercatat dengan baik, termasuk identitas pelapor dan lokasi kejadian. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penanganan serta memastikan transparansi pelayanan.
3: Saya selaku Kapolres Merauke menyampaikan agar kita senantiasa waspada dalam menyikapi segala perkembangan situasi yang ada. Apabila berpindah dari satu titik ke titik lain, itu tetap waspada. Apabila memiliki barang-barang berharga, tetap dijaga, ya. Jangan terlalu kebiasaan mungkin kita menaruh handphone di helm atau sambil pegang handphone dalam berkendara, ya. Atau mungkin membawa tas yang isinya barang-barang berharga langsung memudahkan orang untuk mengambil. Ini mohon maaf kalau saya langsung menyampaikan hal-hal yang mungkin sering terjadi di masyarakat kita.
2: Polres Merauke juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat bila dalam pelaksanaan tugas masih terdapat kekurangan. Kritik maupun saran masyarakat dinilai sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian. AKBP Leonardo Yoga berharap sinergi antara masyarakat dan kepolisian dapat terus terjalin dengan baik, mengingat dengan kerjasama tersebut, situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Merauke tetap terjaga kondusif. Jessica Ardana melaporkan.
0: Bupati Bovan Digul menyoroti lambatnya penyerapan anggaran. Organisasi perangkat daerah atau OPD diminta untuk mengejar penyerapan sesuai dengan jadwal tahapan. Imam Komarudin melaporkan selengkapnya.
4: Kegiatan yang bisa jalan eksekusi, kita penyerapan lambat.
5: Sekarang ini perputaran ekonomi lambat sekali. Coba tolong Pak Bupati lihat kah?
6: Bupati Bovan Digul Roni Omba menyoroti lambatnya penyerapan anggaran oleh organisasi perangkat daerah. Ia menilai memasuki bulan kelima pelaksanaan kegiatan masih belum maksimal. Kondisi ini dinilai menghambat pembangunan daerah. Roni minta pimpinan OPD segera eksekusi program yang telah direncanakan. Administrasi harus disiapkan dengan baik agar kegiatan bisa berjalan cepat.
4: Bulan kelima, kegiatan yang bisa jalan eksekusi, kita penyerapan lambat. Menyiapkan administrasinya sehingga cepat pelaksanaan kegiatan di lapangan. Masyarakat itu ada tunggu-tunggu di kapan ini pelaksanakan bupati dan wakil bupati melaksanakan kegiatan. Jadi saya harap.
6: Ia tidak ingin program hanya berhenti pada tahap perencanaan. Menurutnya masyarakat butuhkan hasil nyata dari program pemerintah di mana pelayanan tidak boleh menunggu terlalu lama. Ia juga mengingatkan pentingnya koordinasi antar unit kerja. Hal ini agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, pimpinan OPD jangan ragu mengambil keputusan. Keberanian dinilai penting untuk mempercepat pembangunan. Dengan percepatan penyerapan anggaran, diharapkan program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kinerja daerah pun diharapkan meningkat. Sementara itu, Nur, salah seorang masyarakat Bovendigul, juga turut menanggapi terkait penyerapan anggaran yang lambat tersebut. Menurutnya, Bovendigul adalah daerah yang sangat bergantung pada APBD. Jika penyerapan yang dilakukan OPD terlambat, ini sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat, di mana banyak masyarakat, khususnya pedagang, kerap mengeluhkan lesunya konsumen membeli atau menggunakan dagangan dan jasanya.
5: Sekarang ini perputaran ekonomi lambat sekali. Coba tolong Pak Bupati lihat kah, bagaimana kah ini? Coba lihat masyarakat ini, kasihan sekali. Kios-kios sekarang sudah mulai sepi, pendapatan juga sudah susah.
6: Selain dengan mempercepat penyerapan anggaran, ia minta pemerintah daerah dapat menarik investor lebih banyak di Bovendigul, sehingga geliat ekonomi lebih terlihat dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Soo Hok Gee, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gee pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gee pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gee percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gee berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Peminat sepak bola yang mulai masuk ke dunia pendidikan di Provinsi Gorontalo dinilai menjadi langkah positif dalam membentuk siswa yang sehat, disiplin, dan berprestasi. Dari RRI Gorontalo, Raihan Datau melaporkan.
1: Pembinaan sepak bola kini mulai masuk ke dunia pendidikan di Provinsi Gorontalo. Langkah ini dinilai menjadi peluang besar dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan olahraga, disiplin, serta karakter yang kuat. Ketua ASKA PSSI Gorontalo Utara, Hamzah Sidik, menyampaikan masuknya pembinaan sepak bola di lingkungan pendidikan memberikan banyak dampak positif bagi perkembangan siswa.
2: Beberapa hari yang lalu kami baru saja menyalurkan bantuan kurang lebih 100 bola untuk 10 SD di Kabupaten Gorontalo Utara. Ini bagian dari upaya kita untuk melakukan mendorong, merangsang, menstimulus agar ada terjadi pembinaan kegiatan sepak bola di setiap satuan pendidikan ya, karena ini terkait soal pembinaan usia dini. Ini menjadi sangat penting ya sepak bola ini, karena sepak bola masuk dalam dunia pendidikan banyak bersegi ya, manfaat ya, bisa terkait soal pengembangan fisik ya, kesehatan, karakter, mental, tampilan sosial dan tim. Jadi banyak hal sih, bukan sekedar olahraga sebenarnya. Dia juga mengajarkan berbagai macam hal dan itu sebenarnya secara organik dia diajarkan di dalam sekolah ya, terkait soal mental, terkait soal kesehatan, ya, soal teamwork, fisik. Ini kan sesuatu yang organik.
1: Selain mendukung pengembangan bakat olahraga, pembinaan sepak bola di sekolah juga diharapkan mampu membangun keseimbangan antara prestasi akademik dan non-akademik siswa. Kepala SMA Negeri 6 Kota Gorontalo, Yolanda Patena, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendidikan dan olahraga bagi para siswa.
3: Namanya pendidikan adalah tanggung jawab kita semua, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Nah, kami tentunya selalu berkoordinasi dengan orang tua. Namanya juga orang tua pasti banyak tantangan. Mana kita memberikan edukasi kepada orang tua bahwa anak-anak punya prestasi loh. Kalau mereka diberikan kepercayaan, pasti mereka akan terus mengembangkan. Mereka akan bertanggung jawab untuk mencapai prestasi mereka ini, termasuk sepak bola. Ini sekarang anak-anak sementara latihan ya. Mereka walaupun baik sendiri loh, kembang tubuh, jangan bikin malas sekolah, masa atas nama SMA 6, kemudian di tingkat Universitas Negeri Gorontalo atau di mana saja di kita menyadari sendiri. Jadi kita pasti bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung program ini. Jadi anak-anak diberikan motivasi, kemudian didampingi. Karena sebenarnya orang tua ini, orang kita orang tua ini, bukan orang tua yang sempurna, tetapi bagaimana kita bisa mengembangkan anak-anak, mendampingi mereka, yang sudah tentunya kita cintai mereka untuk masa depan mereka.
1: Dengan adanya dukungan dari sekolah, organisasi sepak bola, hingga orang tua siswa, pembinaan sepak bola di dunia pendidikan diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet muda berbakat dari Gorontalo. Selain meningkatkan prestasi olahraga daerah, program ini juga diharapkan mampu membentuk generasi muda yang sehat, disiplin, dan berkarakter kuat di masa mendatang. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut gelaran Piala Dunia 2026, LPP TVRI NTT bersama dengan RRI Kupang dan LKBN Antara NTT mengusung tajuk Bola Gembira melalui nonton bareng di sejumlah titik sekaligus sebagai wadah geliat ekonomi di NTT. Delvin Wandi dari RRI Kupang melaporkan.
4: Kepala LPP TVRI Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, pada Kamis 7 Mei 2026 mengatakan, TVRI sebagai pemegang hak siar resmi akan menayangkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Ia mengajak masyarakat untuk menyaksikan Piala Dunia secara legal melalui TVRI, sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk mempererat kebersamaan masyarakat.
5: TVRI menyiarkan di dua kanal, TVRI Nasional dan TVRI Sport, karena itu bergantian untuk bisa menayangkan secara keseluruhan dari 104 pertandingan itu. Dan mungkin jadwalnya itu kita kan karena wilayahnya wilayah timur, mungkin setengah malam jadwalnya. Kalau di barat mungkin jam 2, di kita jam 3 subuh sampai pagi dan menjelang siang.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Mandala, menilai kegiatan Bola Gembira tidak hanya menghadirkan hiburan publik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM di setiap lokasi nobar.
6: Ini adalah bagian atau momen yang sangat strategis juga untuk mengkonsolidasikan sektor real, ekonomi publik, ekonomi masyarakat melalui kehadiran para pelaku UMKM di setiap titik-titik nonton bareng tersebut. Di setiap titik nobar itu pelaku-pelaku UMKM bisa terkonsolidasi di situ untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
4: Selain menjadi ajang hiburan dan silaturahmi, Bola Gembira juga diharapkan menjadi momentum kebangkitan ekonomi kreatif dan pengembangan sepak bola di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
1: Warta Nusantara.
2: Menjelang Pekan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat, seluruh cabang olahraga terus mematangkan persiapan termasuk judo Kota Mataram. Pengkot PJSI Mataram menargetkan juara umum sekaligus menyiapkan atlet untuk menghadapi PON 2028. Syah Manaf dari RRI Mataram melaporkan.
3: Persiapan cabang olahraga judo Kota Mataram menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB terus dimatangkan. Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kota Mataram menargetkan gelar juara umum pada ajang yang dijadwalkan berlangsung Juli 2026. Ketua Harian PJSI Kota Mataram Zulkifiyadi menyebutkan kesiapan saat ini hampir mencapai tahap akhir, mencakup berbagai aspek. Peningkatan intensitas latihan menjadi fokus utama dengan program latihan rutin setiap hari yang menitikberatkan pada teknik fisik dan mental bertanding. Serta PJSI Mataram mengagendakan untuk melakukan tryout guna mengukur kekuatan atlet.
4: Kalau di judo untuk khususnya Kota Mataram ya, alhamdulillah kita sudah beberapa kali mengadakan rapat dalam rangka persiapan untuk menghadapi Porprov. Dan alhamdulillah dari kesiapan baik pengurus, atlet, insya Allah sudah 75% kita sudah siap. Target kita harus juara umum untuk judo. Porprov.
3: Selain itu, Ketua Umum PJSI Kota Mataram Abdurrahman menegaskan pihaknya kini fokus pada pembinaan atlet muda dan peningkatan kualitas pelatih, serta melakukan seleksi atlet melalui berbagai kejuaraan yang kerap diikuti oleh PJSI Kota Mataram.
5: Ya tentunya persiapan ke PON kita matangkan, ya makanya seleksi dari setiap kejuaraan itu selalu ada. Ya harapan kami tidak hanya dua nantinya dari judo yang bisa berkompetisi di PON, tetapi bisa lebih. Nah itu yang kami berikan semangat kepada atlet-atlet junior ini agar bisa terus fokus untuk berlatih untuk bisa mencapai target yang diinginkan.
3: Abdurrahman terus memberikan motivasi kepada para atlet judo Mataram agar jumlah atlet yang diproyeksikan mewakili NTB pada PON 2028 terus bertambah. Gebrakan ini dilakukan demi mempertahankan predikat Mataram sebagai daerah penyumbang atlet terbanyak bagi Provinsi NTB pada PON 2028. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari Mataram tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI. Siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Bupati Kediri, Hanindito Himawan Pramana, meminta PKK untuk lebih memperhatikan kesejahteraan kader berusia lanjut. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Sebanyak 321 warga negara asing pelaku judi online dipindahkan ke sejumlah kantor imigrasi pada minggu kemarin. Pemindahan dilakukan untuk pemeriksaan lanjutan setelah pengungkapan kasus perjudian online jaringan internasional di Jakarta Barat. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan, langkah tersebut bagian dari pemeriksaan lanjutan para pelaku. Dan selain itu, proses tersebut juga dilakukan melalui koordinasi lintas instansi dalam penanganan perkara. Informasi mancanegara, para pemimpin ASEAN sepakat memperkuat ketahanan energi kawasan di tengah konflik Timur Tengah. Konflik tersebut telah memicu kenaikan harga minyak dan komoditas dunia. Melansir dari Xinhua pada Sabtu 9 Mei 2026 lalu, kesepakatan tersebut dicapai dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. mengatakan para pemimpin ASEAN menekankan pentingnya menjaga rantai pasok energi yang stabil dan handal. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 6 atlet panjat tebing Indonesia berhasil lolos ke babak final nomor Speed World Climbing Series di Wujiang, Tiongkok pada Minggu 10 Mei 2026. Mereka terdiri dari 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Rahar Jati Nur Samsa menorehkan waktu tercepat 4,84 detik, Kiromal Katibin 4,87 detik, Aditya Tri Syahria 4,88 detik, dan Fredrik Leonardo 4,88 detik di babak kualifikasi putra. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
2: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
2: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
3: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Zarotin Aljanah melaporkan.
4: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya peran konsumen dalam memperkuat daya saing produk nasional. Menurutnya, konsumen yang cerdas dapat membantu menekan laju impor melalui penggunaan produk dalam negeri. Hal ini disampaikan saat puncak perayaan Hari Konsumen Nasional atau Harkonas di kawasan Sarinah, Jakarta. Budi mengatakan konsumen memiliki peran besar dalam mengontrol kualitas produk dan jasa di pasar domestik.
4: Kalau konsumen cerdas, konsumennya pintar, maka dia tentu akan tahu hak dan kewajibannya. Kalau konsumen ini sudah mengerti mana yang produk bagus, mana yang tidak, otomatis produsen itu akan dikontrol untuk melakukan atau memproduksi produk yang punya daya saing. Kalau produk sudah punya daya saing, berarti ya kita bisa menahan laju impor, Bu ya.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengajak masyarakat untuk lebih mencintai produk lokal Indonesia. Menurutnya, dukungan konsumen akan membantu produk dalam negeri semakin berkembang dan berdaya saing.
6: Ini harapannya harus ada aspek kuasa yang dilaksanakan, dengan itu kita mendukung para owner brand yang keren-keren ini. Ya, mereka juga bisa semakin semangat gitu, karena ternyata banyak ya yang minat dengan produk-produk mereka. Karena kalau nggak kita, siapa lagi gitu yang mendukung?
5: Selain itu, Kementerian Perdagangan juga terus memperkuat perlindungan konsumen di era digital. Pemerintah tengah menyiapkan revisi aturan ekosistem e-commerce untuk melindungi konsumen dan mendukung produk lokal. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk aktif melapor jika menemukan pelanggaran hak konsumen. Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan konsumen Kementerian Perdagangan di nomor 0813-1111-1010 atau melalui laman resmi @kemendak.go.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Kediri, Hanindito Himawan Pramana, meminta PKK untuk lebih memperhatikan kesejahteraan kader berusia lanjut. Ayu Citra dari RRI, Stasiun Produksi Kediri, melaporkan.
7: Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana meminta PKK untuk lebih memperhatikan kesejahteraan kader yang usianya di atas 50 tahun. Hal itu disampaikan oleh Bupati Kediri Hanindito saat menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 di Taman Hijau SLG, Kabupaten Kediri. Ia menilai bahwa Hari Kesatuan Gerak ini dapat dikatakan berhasil bila masyarakat dapat menghargai orang yang telah mengabdi dan berjuang untuk PKK.
8: Nah, bayangkan usianya sudah sepuh, masih di PKK. Pertama kali minta ke saya, yang diminta bukan kesejahteraan, bukan apa-apa. Yang diminta saya masih mau beraktivitas untuk PKK. Tapi masa ditinggalinnya sembako? Tolonglah, kita harus kasih apresiasi yang lebih. Jadi nanti 15, berapa orang tadi? 100 orang, ya gak masalah.
7: Di tempat yang sama, Ketua TP PKK Kabupaten Kediri Eryani Anissa Hanindito menyampaikan apresiasinya atas kinerja semua kader PKK yang telah berjuang demi mendukung program pemerintah dan juga ikut meningkatkan kesejahteraan keluarga. Apalagi hingga saat ini, mereka banyak sekali dihadapkan pada berbagai tantangan di tengah masyarakat, termasuk halnya dalam penanganan stunting.
9: Rakes, Dinkes, DP2KB, ada juga teman-teman PKK yang sudah sangat memahami apa yang terjadi di lapangan. Bagaimana cara membujuk ibu-ibu hamil supaya mau periksa rutin? Bagaimana cara membujuk orang tua balita supaya setiap bulan pasti datang ke Posyandu dan tantangan-tantangan lain yang dihadapi.
7: Adapun sampai sekarang problematika yang dialami oleh masyarakat desil 1 hingga 4 atau kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah memang sangat beragam. Bahkan ada pula yang hidup dengan mengantungkan bantuan dari pemerintah. Sementara itu, sebagai informasi, sejak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 di Kabupaten Kediri tampak diisi dengan kegiatan expo dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan maupun memperluas promosi produk lokal agar dikenal luas oleh masyarakat di luar daerah. Ayu Citra melaporkan.
0: SMKN 1 Pandak Bantul mengembangkan inovasi pertanian dengan budidaya melon premium melalui metode hidroponik. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Haji Permono dari RRI Yogyakarta.
10: Dagingnya orange seperti ikan salmon, rasanya crunchy. Crunchy itu kalau digigit kres-kres.
11: Untuk menikmati kesegaran buah melon dengan memetiknya secara langsung, kini menjadi ide bisnis yang kian menjamur. Salah satunya yang ada di greenhouse atau rumah kaca SMKN 1 Pandak Kabupaten Bantul. Di sini, ratusan pohon melon tampak berjajar rapi di lahan hidroponik seluas 400 meter persegi. Guru pendamping pertanian SMKN 1 Pandak Sodik Manunggal mengatakan, greenhouse tersebut ditanami dua varietas melon premium, yakni Sweet Hami dengan kadar air yang tinggi dan Golden Kirin dengan tekstur daging yang renyah. Dua jenis ini memiliki tingkat kemanisan yang tinggi. Bahkan, kadar kemanisannya bisa mencapai 20,7 brix atau hampir sama dengan tanaman tebu. Soding menjelaskan, secara maksimal kapasitas greenhouse bisa mencapai 1.200 tanaman. Untuk sekali pembibitan hingga panen, membutuhkan waktu sekitar 3 bulan.
10: Untuk penyemaian itu siap ditanam itu 15 HSS. HSS itu apa? HSS itu adalah hari setelah semai. Jadi benih ditancapkan itu namanya penyemaian, itu nyampe ke siap panen itu maksimal di 15 hari setelah penyemaian itu. Kemudian setelah disemai kita pindah tanam atau yang kita namakan kalau sekarang itu HST, hari setelah tanam. Nah, dari tanam, hari pertama tanam sampai ke panen buah melon itu di usia minimal 65 HST. Jadi buah itu akan maksimal siap dipanen di usia 65.
11: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Ari Suwaryanta sangat mengapresiasi inovasi pertanian yang dilakukan oleh SMKN 1 Pandak. Ia berharap agar sistem tanam hidroponik dapat diterapkan di tengah masyarakat Kabupaten Bantul.
12: Ini sangat efisien sekali untuk kita terapkan di masyarakat, khususnya petani milenial. Harapan kami nanti bisa menanam sejenis melon ini. Karena apa? Karena hidroponik ini jenis menanam buah yang tidak menggunakan tanah, tapi pakai nutrisi, pakai air, dan ini sangat praktis dan mudah saya kira.
11: Bagi Anda yang tertarik dengan sensasi petik melon ini, dapat mengunjungi SMKN 1 Pandak bersama sanak keluarga saat musim panen. Untuk menikmati kesegaran buah ini, Anda hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp40.000 per kilogramnya. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

tropis Hagupit diperkirakan menurun dalam 12 jam ke depan menjadi tropical depression dengan kategori low dan bergerak ke arah barat-barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Dalam 24 jam, posisi siklon tropis Hagupit berada di sekitar 11 derajat lintang utara dan 130,9 derajat bujur timur dengan tekanan udara 1008 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 55 km per jam. Sistem tersebut menginduksi terbentuknya low level jet di Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua Barat Daya, serta di Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Kalimantan Barat, Selat Makassar, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Selat Karimata, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Selat Makassar, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, Palembang, Bandar Lampung. Kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, dan sebagian besar Kalimantan. Serta waspadai potensi berawan tebal di Banda Aceh, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan Kendari, potensi hujan ringan di Denpasar, Manado, Palu, Makassar, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, potensi berawan tebal di Kupang dan Gorontalo, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
1: Jemaah haji lansia asal Indonesia berharap doa-doa di Tanah Suci dapat dikabulkan. Tubuh renta dan menua tidak menyurutkan semangat mereka untuk memohon dan menuntaskan umroh dan haji menjadi haji mabrur di Tanah Suci. Dan berikut, Syariful Alam melaporkan yang kami hadirkan dalam sesi feature haji berikut ini.

0: Azan jelang asar menggema di seluruh tanah suci Masjidil Haram. Suasana sore menjelang malam itu begitu syahdu. Tak ada suara apapun yang terdengar selain kalimat Allah. Rostina, lansia berusia 70 tahun lebih, jemaah lansia asal kota Batam baru saja tiba di haram. Ia pun langsung menadahkan tangan ke langit. Pipi keriputnya pun terpancar jelas. Air mata mengalir. Doa dilontarkan dengan sangat khusyuk.
1: Apa doa ibu yang paling ibu inginkan?
2: Suami saya sakit sudah 2 tahun. Dia stroke 2 tahun. Saya ingin dia sembuh. Kepingin anak-anak saya juga dia sekolah dan sekolah.
0: Lantunan kata-kata talbiyah memuji Allah selalu teruntai dari wajah-wajah lansia. Dengan dibimbing para ustaz, mereka pun memuji Allah di tanah suci ketika sampai di hotel di daerah Mekah. Nenek Mulyani, 90 tahun asal kloter 44 Solo pun

0: mengumandangkan suara talbiyah dengan tangan bergetar dan khusyu. Kata-kata tersebut mengguncang hotel. Kita mengetahui bahwasanya para lansia jemaah haji di Indonesia merasakan pertama kali berhaji. Mereka sangat semangat. Tubuh renta tak menyulitkan bagi mereka untuk ibadah menuju Allah. Ini adalah kota Mekah, kota suci perjuangan Nabi Muhammad ketika berdakwah menegakkan agama. Kakek Salim pun merasa bahagia ketika berada di Masjidil Haram, kota suci Mekah.
1: Senang, alhamdulillah.
0: Senangnya seperti apa rasanya?
1: Ya, enggak dibayangkan. Senangnya dibayangkan.
0: Dari daerah mana Mbak RT? Berapa RT? Berapa? Daerah Kabupaten mana tinggalnya? RT berapa?
1: RT 18. RT 18, Bawang.
0: Batang ya?
1: Yang Bawang, Batang.
0: Apa yang Kepala Daerah Kerja Mekah PPIH Arab Saudi Iksan Faisal mengimbau kepada jemaah haji lansia Indonesia untuk memperhatikan kesehatannya. Ia berpesan untuk mempersiapkan fisik menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dakar Mekah akan melayani seluruh jemaah lansia Indonesia dengan melakukan pelayanan terbaik.
2: Indonesia perlu penanganan khusus. Untuk para jemaah lansia, untuk kami harapkan selalu menjaga yang paling pokok adalah kesehatan. Ya. Jadi para jemaah haji lansia untuk tidak banyak melakukan kegiatan di luar hotel, di luar akomodasi, yang berbanyak minum ya, air putih, kemudian juga makan makanan yang cukup, istirahat yang cukup, dan yang paling pokok adalah persiapkan fisik kita untuk menuju atau menjelang puncak haji, yaitu kegiatan Arafah, Muzdalifah dan Mina.
0: Pemirsa RRI Net dan Pro 3 RRI, 90% jemaah haji Indonesia baru pertama kali menginjakan kaki di kota suci Mekah. Bisa jadi ini merupakan momentum terbaik jemaah haji Indonesia dan menjadi haji terakhir mereka. Karenanya, lakukan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia. Semoga niat yang suci, amal yang mulia, jemaah haji lansia diterima Allah dan menjadi haji mabrur. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro.
3: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Pendengar FM Program 1 Radio Republik Indonesia Kaimana. Kita sudah sampai pukul menit waktu Indonesia Timur dengan rangkaian informasi yang sudah hadir melalui warta berita dari Pro3, tapi juga dengan hiburan yang sudah kami persembahkan untuk menemani kebersamaan kita. Dan tentu saja kami berharap Anda menikmatinya dan terhibur di sela-sela aktivitas kerja yang sudah Anda memulainya dari pagi tadi. Buat Bapak Ibu yang sudah pada berada di kantor-kantor ya, di pasar, di rumah sakit, di puskesmas, yang ada di tempat pelayanan umum, selamat pagi, selamat beraktivitas di akhir di awal pekan. Tetap semangat untuk Anda semua yang menjalani aktivitas hari ini. Kita berharap juga di cuaca di Kaimana tetap bersahabat di awal pekan ini, sehingga semua yang sudah direncanakan untuk dikerjakan bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar. Saudara, kami hadirkan dulu informasi cuaca ya dari BMKG Utarum Kaimana untuk edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026.
1: Selamat pagi para pendengar dari Kaimana. Kami dari BMKG Utarum Kaimana akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana pada Senin 11 Mei 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah hingga hujan. Terjadi hujan dengan intensitas ringan pada sore hari di wilayah Buruai, Teluk Arguni Atas, dan Teluk Arguni Bawah. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 66 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 4 hingga 18 km per jam. Untuk wilayah perairan Kaimana diperkirakan hujan ringan dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya Handri, selaku perkirawan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kembali ke studio RRI Kaimana.
0: Pendengar, demikian ya info cuaca dari BMKG Utarum Kaimana untuk melengkapi aktivitas kerja yang akan saudara lakukan, saudara jalani di sepanjang hari ini. Kita masih akan ditemani dengan rangkaian hiburan di edisi Senin. Kami kembali akan hadirkan beberapa nomor lagu untuk menemani aktivitas kerja yang sudah saudara lakukan saat ini.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak, ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.

adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, SASI memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi SASI dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Oke pendengar, 3 mengikuti Warta Berita di pukul 9 waktu Indonesia Timur dan pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya